menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini mengajak Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timwas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci. Arifudi dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakroka Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan hari ini.

0: diantaranya. Meski menghadapi tantangan tidak ringan, seluruh jamaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Hari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikat Alam Mobis yang terhaji, saya tiga dari truk udara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
2: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
3: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
2: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
4: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
5: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbilasungkawa kepada keluarga. keluarga yang ditinggalkan, semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20 ribu titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000 kalau 20.000, idealnya sih usia 20.000 per kilo. Itu 60 triliun itu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KD KMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

Pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Pusat Ekonomi Lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
2: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, lagi gol!
3: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami

game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa. Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar Suara Madiun? Selamat pagi. Sebentar, yang mana nih?
1: Suara Madiun. Wah, ini sambil kita lihat-lihat mixer mana nih yang.
0: Yang mana ini? Ada ininya? On off-nya? Ada enggak? Oh, belum. Bentar.

0: Halo, udah masuk suara aku. Ini emang agak sedikit effort ya, harus meriset dulu mana mixer yang bisa ambil ya suara saya ya. Ini naik turun nih suara aku deh ya. Apa dibuat mainan nih mixernya sama OO ya. Selamat pagi, kita sapa ulang. Selamat pagi, ya,
1: selamat pagi semuanya.
0: Gimana kabarnya hari ini? Harus tetap sehat, tetap happy, tetap semangat ya. Kita kembali berjumpa di program Halo Madiun ya, bareng sama Amanda dan juga
1: ada OO untuk hari ini di hari Kamis.
0: Hari Kamis, 18 Juni 2026. Wow, 18 Juni 2026 nih sahabat suara Madiun, kita enggak kerasa sudah di lembar 18 di bulan
1: Juni.
0: Iya,
1: betul sekali ya.
0: Ya, ini Juni ini adalah udah pertengahan.
1: Pertengahan,
0: ya. Udah satu.
1: Sudah jalan 18
0: semester ya?
1: Oh, apa tuh?
0: Semester itu 6 bulan ya?
1: Satu semester 6 bulan.
0: Ya kan? Udah sudah semester di tahun ini, tahun 2026.
1: Oh iya, benar-benar. Oh, itu yang mau engkau katakan.
0: Iya, udah 6 bulan, udah setengah tahun lah ya kita menjalani kehidupan di tahun 2026 ini. Pastinya juga sudah ada suka duka, bahagia, pencapaian atau apapun yang memang sudah diraih oleh sahabat suara Madiun, tapi yang memang mungkin ada yang belum kesampaian, jangan berkecil hati, masih ada 6 bulan lagi untuk kita melakukan yang terbaik, berikhtiar semaksimal mungkin agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan nih sahabat suara Madiun.
1: Iya, betul sekali ya. Ini tanggal 18, kita sudah 18 hari ke bulan Juni. Tapi ya pasti Amanda ya.
0: 2 hari lagi.
1: Iya, saya mau katakan itu. Jadi tanggal 20 Juni nanti ini Kota Madiun berusia ke 108.
0: 108 tahun. Wah,
1: luar biasa ya.
0: Udah ratusan tahun ya. Tapi kalau untuk ukuran kota ini termasuk yang muda juga ya.
1: Muda juga. Ada yang 1000, ada yang benar. Karena kita kan sebenarnya dulu ini kan kalau kita perhatikan dari tahun ini memang dulunya Kota Madiun itu bukan hanya dua tapi satu. Sama ini dengan
0: Kadipaten ya,
1: dulu sama dengan Madiun itu, tapi kalau tetangga kita Madiun ini kabupaten itu sudah 1000 lebih. Sama dengan halnya kalau kita ingat itu Kota Kediri sama Kabupaten Kediri. Itu juga sudah 1000 lebih. Karena dulunya
0: Jawa itu juga ada.
1: Oh, ada juga ya kan. Benar sekali. Jadi luar biasa ya. Nah, itu dia ya. Jadi yang saya katakan ini adalah tentang hari jadi Kota Madiun ke-108 ketika kita berusia sekarang ini, kemajuan sudah luar biasa, banyak sekali semangat-semangat muda yang sudah keluar, ada juga pembangunan yang luar biasa juga, dan tentunya dalam rangka memperingati hari jadi Kota Madiun ke-108 ada banyak rangkaian kegiatan ya.
0: Dimulainya itu besok.
1: Besok
0: di hari Jumat
1: di tanggal 19-nya ya.
0: Jam 00 lagi.
1: Itu ada kirap. Nah, ini
0: bukan pengganti ya, kayak lebih biar
1: lebih sakral gitu ya. Benar sekali ya. Biasanya apel tanggal 20,
0: pagi hari ini diganti di
1: diganti.
0: Malam hari. Jadi benar-benar didengnya di
1: betul sekali ya.
0: Kalau kita ngucapin ulang tahun ke orang yang tersayang gitu
1: jam
0: ya.
1: Jam 00 biasanya ya. Benar ya.
0: Pergantian hari kan. Nah, seperti itu biar sakral gitu sahabat suara Madiun.
1: Ya, ini mungkin yang pertama kali ya Amanda ya.
0: Benar,
1: jadi emang luar biasa sekali bahwa biasanya kalau tanggal 20 hari jadi itu ditandai dengan namanya apel. Tapi untuk besok itu tanggal 19 jam 00. Tepatnya di tanggal 19 itu mau pergantian ke tanggal 20. Nah, 20. Itu ada kirap. Kirapnya itu akan dilakukan di depan Bakorwil. Nanti akan finishnya sampai di Balai Kota Madiun. Tapi ini sangat luar biasa karena mereka nanti akan bawa obor. Dan juga ada tradisi yang tentunya kalau orang Jawa itu pakai beskapan ya.
0: Beskapan
1: juga ada juga yang memperhatikan nanti ada Retno Dumilah.
0: Gitu
1: mereka semuanya bawa obor dan setelah jalan kaki dari enggak jauh ya. Ada selah kirap itu, yang punya kita juga berharap berdoa juga untuk kedepannya ya.
0: Kota
1: nanti, benar sekali.
0: Berjaya,
1: jadi nanti ada ini penyalaan yang namanya obor di depan balai kota.
0: Aduh. Jadi suasananya benar-benar kerasa.
1: Benar.
0: Jadi kayak apa namanya budaya Mataramannya juga kental.
1: Kenal sekali ya, benar-benar ya.
0: Karena kita juga apa namanya hampir mirip.
1: Sejarah benar ya, sejarah kita jadi Mataram juga sana.
0: Solo,
1: ya, Jogja hampir seperti itulah.
0: Dan daerah-daerah lain ya yang memang budayanya itu sama Mataraman seperti ini sahabat Saraman. Jadi kembali dijunjung tinggi kebudayaan tersebut, jangan sampai menghilang ya.
1: Iya, benar sekali ya.
0: Kita semakin berkembang ya. Biar mereka itu juga tahu sejarahnya Kota Madiun itu seperti apa.
1: Itu dia ya.
0: Gimana cara merayakan hari jadi nanti.
1: Nah, kalau 108 ini kalau ibarat kata orang itu sudah apa ya, orang-orang sudah habis,
0: udah sepuh ya,
1: nggak sepuh lagi sudah,
0: udah kayaknya kontraknya hidup di dunia udah habis ya.
1: Ada nggak sih kalau orang sampai 108 itu nggak ada ya?
0: Ada
1: juga ya.
0: Ada aku pernah tahu di berbagai media
1: gitu ya.
0: Usia itu udah sampai 100-an tahun lah ya.
1: Iya, benar-benar ya.
0: 108, 110 gitu.
1: Jadi memang sudah ini ya. Kalau
0: benar-benar kayak udah paseh kehidupan dunia ya kayaknya ya. udah apa namanya ya, sudah tidak duniawi lagi. Jadi udah yang memikirkannya udah yang
1: akal ya, benar ke agamais gitu ya.
0: Agama banget gitu ya.
1: Nah, saya mau katakan kalau seperti hanya kita orang tua itu 108 ya, berarti itu sudah dia ke sepuh.
0: Sudah
1: berarti dia
0: matang, ya,
1: matang. Dia lebih mementingkan yang namanya kehidupan masyarakatnya,
0: betul,
1: dan juga
0: kehidupan
1: agamanya, keharmonisan di dalam betul masyarakat itu tadi, dan juga tidak mungkin bergesekan yang tidak perlu atau
0: yang
1: juga tidak
0: perlu,
1: yang tidak menimbulkan tentunya sekarang itu gaduh, ya, sedikit gaduh dah itu. Jadi kota Madiun seperti ini, kalau sahabat tinggal di sini itu adem ayem nyaman, gemah ripah lo jinawi, pokoknya enak gitu ya. Apalagi kalau kita ini anak-anak kos, ada juga anak-anak yang mungkin kalau pagi hari kerja. Nggak usah jauh-jauh ya, kita bahas sekali makanan-makanan yang tentunya murah meriah ya. Berat kata kalau misalkan 5.000, 6.000 dapat yang namanya nasi pecel. Ada juga 10.000 lagi dapat nasi kotak gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Ada lagi meningkat lagi 1.000, 11.000 ada nasi yang namanya nasi apa usus, ada juga yang lainnya.
0: Iya,
1: ada juga pokoknya semua tidak ini ya.
0: Meskipun UMR-nya Kota Madiun ini termasuk juga standar.
1: Nah,
0: ya,
1: benar.
0: Tapi biaya hidupnya di sini itu juga
1: cukup lah.
0: Ya,
1: cukuplah,
0: karena
1: benar
0: masih
1: ya,
0: masih banyak orang yang jualan pecel 5.000
1: 5.000, 6.000 betul
0: lah,
1: itu gitu. Dia
0: jadi ya gitu loh, meskipun kita UMR-nya segini tapi tetap kita bisa menabung,
1: iya,
0: tetap
1: benar-benar
0: bisa investing, tetap kita juga bisa makan enak,
1: iya,
0: gitu. Jadi enaknya di sini tuh keunggulannya salah satunya adalah ya itu tadi, itu pun
1: makanan
0: juga
1: makanan murah meriah gitu ya,
0: makanannya murah meriah, kemudian juga ya kalau misalkan apa namanya untuk kos ya itu disesuaikan ya, karena
1: budgetnya juga ya, benar ya, tengah kota atau pinggir kota silakan. Tapi kalau makanan itu standar juga ya di sini ya. Jadi kalau untuk sahabat semuanya benar
0: ya,
1: milih salah satu di antaranya adalah kita juga punya perguruan tinggi banyak di sini loh.
0: Iya, banyak.
1: Ada API, itu
0: ada
1: juga
0: API,
1: yang negeri, Poltek juga negeri. Ada yang swasta beberapa itu swasta.
0: Semuanya kayaknya terkenal ya di Kota Madiun.
1: Iya, benar sekali ya.
0: Dan aku pernah tahu tuh kalau misalkan berkunjung ke salah satu fasilitas umum ya, ternyata mereka-mereka yang berkuliah di Kota Madiun itu tersebar tidak hanya dari luar kota saja, bahkan dari luar pulau.
1: Benar-benar ada juga dari ini Papua banyak,
0: juga
1: Kalimantan
0: ada,
1: juga banyak, Sumatera
0: selalu,
1: iya benar ya.
0: Jadi
1: kalau sahabat punya satu harapan ke Kota Madiun, tidak usah khawatir. Di sini semuanya kita banyak ya,
0: kita
1: mencukupinya. Benar harus itu ya.
0: Kita harus jaga apa namanya apa yang sudah ada di Kota Madiun, fasilitasnya, ketertibannya, kemudian ketentraman masyarakatnya.
1: Iya, itu dia pasti harusnya.
0: Apalagi bulan Suro ini.
1: Nah, tapi ternyata apa? Aman, nyaman, dan damai. Lihatlah di mana Kota Madiun tidak ada apa-apanya.
0: Tahu kewajibannya.
1: Iya, betul. Iya, harus apa gitu ya.
0: Bahkan kalau misalkan kapan itu ya, rame-rame lagi event high season gitu ya, para pendekar itu juga
1: menjaga, benar.
0: Intinya nyebrangin di
1: ya, di PSC itu, betul.
0: Center, kayak gitu. Kan memang apa namanya ya, solid banget,
1: iya,
0: ya,
1: benar-benar ya,
0: Kota Madiun itu.
1: Dan artinya bahwa mereka itu hidup di Kota Madiun ini sudah ini ya, sudah berbaur ya.
0: Iya.
1: Bukan berarti kita harus satu perguruan ini kita bagaimana, enggak, karena semuanya itu harus warga Kota Madiun.
0: Warga.
1: Apalagi satu lagi Mahamada. Kalau biasanya kita ke gereja tuh di hari momen-momen yang spesial ya, seperti kadang Paskah sama Natal itu dijaga sama mereka juga loh.
0: Okay.
1: Dari semua perguruan tuh ada. Jadi mereka itu juga terlibat.
0: Jadi,
1: yang namanya
0: ya,
1: yang namanya keamanan, yang nama toleransi umat beragama itu semuanya terlibat, entah itu perguruan apapun itu tidak
0: ya,
1: tidak kita urus. Siapa yang penting mereka itu memberikan sumbangsih pada Kota Madiun yang kita cintai.
0: Benar,
1: itu
0: yang seperti itu yang harus dicontoh
1: itu
0: ya,
1: dia benar
0: ya. Benar-benar meskipun pendekar tapi tetap harus menjaga,
1: harus betul ya, benar ya,
0: harus menjaga harga diri, menjaga martabat,
1: betul, dan sumpahnya, nama baik perguruan juga ya,
0: betul.
1: Itu yang kita harapkan juga ya,
0: bahas lagi ya dengan obrolan yang lain tentunya ya, masih seputar hari jadi
1: benar-benar
0: jelang hari jadi Kota Madiun yang ke 108 tahun. Jadi jangan kemana-mana, tetap rapat terus bersama Amanda dan juga OO di program
1: Halo Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Suara Madiun, sejumlah pekerja konstruksi mulai menurunkan papan nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sempat terpampang di fasad bangunan ikonik Kennedy Center. Pengembalian nama asli tempat pertunjukan seni bergengsi di Washington DC ini merupakan babak akhir dari perselisihan hukum yang panjang dan syarat ketegangan politik. Dikutip dari media Kompas, sejak menduduki kembali kursi di Gedung Putih Januari 2025, Donald Trump dikenal sangat agresif dalam menorehkan pengaruh personalnya ke dalam berbagai tatanan biro demokrasi dan budaya Amerika Serikat. Salah satu langkah kontroversial adalah menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua pusat kesenian, sekaligus merombak jajaran dewan pengurus dengan memasukkan orang-orang yang loyal kepadanya.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Now you are listening.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Halo, salam jumpa sahabat. Kita berada di program Buletin Jawa Timur yang berisi rangkuman informasi aktual dari sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Wulan. Kita awali bersama Henti Ludiana Suara Ngawi membawa berita progres penjangkauan calon murid baru sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar SD di Kabupaten Ngawi hingga kini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
2: Proses penjangkauan calon murid baru sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Ngawi hingga kini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Bonadi mengatakan, proses penjangkauan dan pendataan calon murid baru masih terus berlangsung di berbagai wilayah. Namun, untuk jenjang SD saat ini, baru ada 3 calon murid dari target 90 siswa. Penjangkauan masih terus berlangsung, namun calon murid yang terdata nantinya harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai murid baru sekolah rakyat dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pemerintah. Salah satunya harus tercatat dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN pada desil 1 dan 2. Setelah proses penjangkauan selesai, hasil pendataan akan dibahas melalui rapat pleno sebelum ditetapkan sebagai peserta didik baru. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, target penjangkauan telah terpenuhi. Masing-masing jenjang telah berhasil menjaring 90 calon murid baru yang nantinya akan mengikuti tahapan seleksi dan verifikasi lebih lanjut. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
1: Selanjutnya ada Eko Utomo, RKR FM Tulung Agung melaporkan. PLT Bupati Tulung Agung canangkan sensus ekonomi 2026, dorong kolaborasi catat seluruh aktivitas usaha.
3: PLT Bupati Tulung Agung Ahmad Barudin menghadiri pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 di Peringgitan Pendopo Kongasarum Kusmani Pongso. Pencanangan ini menjadi langkah awal pendataan menyeluruh-seluruh aktivitas ekonomi di Kabupaten Tulung Agung. PLT Bupati menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan momentum penting dalam penyediaan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar utama perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan. PLT juga meminta dukungan camat dan kepala desa untuk membantu sosialisasi kepada warga. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Ia memastikan BPS menjamin kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Statistik. Eko Utomo, RGR FM, Tulung Agung.
1: Kita beralih bersama Yoga Pratama Suara Pasuruan. Tahun Baru Muharram 1448 Hijriah, Bupati Mas Rusdi Sutejo ajak masyarakat berdoa untuk keselamatan Kabupaten Pasuruan.
4: Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar doa bersama. Acara bertajuk Doa Keselamatan untuk Kabupaten Pasuruan ini dilaksanakan di Pendopo Nyawajenges Tiwenganing Gusti Selasa pagi dan dihadiri Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori, Forpimda, hingga para alim ulama. Tak banyak yang disampaikan Bupati Mas Rusdi saat memberikan sambutannya di hadapan seluruh undangan. Hanya doa singkat dan harapan yang sederhana, yakni dijauhkan dari segala mara bahaya, serta Kabupaten Pasuruan menjadi daerah yang baldatun toibatun warobun ghafur.
5: Kita berkumpul pada awal tahun Hijriah ini dengan berdoa bersama untuk mendoakan keselamatan kita, keselamatan panjenengan semua, keselamatan masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Pasuruan. Semoga Kabupaten Pasuruan ini bisa menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
4: Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Imron Mutamakin menyampaikan, Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam penanggalan Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu semangat perubahan menuju keadaan yang lebih baik, memperkuat persaudaraan, membangun peradaban, dan meneguhkan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir acara, lebih dari 5 kiai didapuk untuk memimpin panjatan doa awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Di antaranya, Kiai Haji Imron Mutamakin, Kiai Haji M. Nawawi, Kiai Haji Tantowi Jauhari, Kiai Haji Faisal Amrullah, serta Kiai Ridho Maksum. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: menuju ke Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Penguatan peran LKK, Pokmas Amanat Tisno Negaran dorong kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Pokmas Amanah Kelurahan Tisno Negaran gelar kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsi LKK sebagai mitra pemerintah kelurahan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kecamatan Kanigaran, dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Camat Kanigaran, Lurah Tisno Negaran, serta berbagai unsur kelembagaan dan masyarakat. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Menurutnya, keberadaan LKK tidak hanya sebagai pelengkap struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yang menunjukkan tren positif. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain pembinaan kelembagaan, kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi dari narasumber, yakni dari KPU Kota Probolinggo yang memaparkan materi terkait persiapan pemilu dan dinamika penduduk pendatang. Sementara itu, Titik Puspandingati menyampaikan materi mengenai penguatan peran LKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Selanjutnya kita beralih bersama Kirana Nisa, Mahardika Kota Blitar, tahap domisili SBMP Jatim Tuntas, 1.332 calon murid diterima di SMA Negeri Blitar.
2: Pelaksanaan SBMP Jawa Timur 2026 tahap pertama melalui jalur domisili resmi berakhir. Sebanyak 1.332 calon peserta didik dari wilayah Blitar Raya dinyatakan diterima di SMA Negeri baik melalui jalur domisili reguler maupun domisili sebaran. Kasih SMA Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar, Abu Sani Abu Zalfa, dikonfirmasi Senin 15 Juni 2026 menjelaskan seluruh kuota jalur domisili reguler di SMA Negeri Wilayah Blitar Raya telah terisi penuh sesuai kapasitas yang tersedia. Sementara pada jalur domisili sebaran, masih terdapat sejumlah kuota yang belum terisi karena sebagian calon peserta didik lebih dahulu diterima melalui jalur domisili reguler yang menjadi prioritas seleksi. Abu Sani menegaskan, pelaksanaan tahap pertama SPMB Jawa Timur tahun ini berjalan lancar dan seluruh peserta yang dinyatakan lolos telah menyelesaikan proses daftar ulang. Selanjutnya, proses SPMB akan berlanjut ke tahap berikutnya untuk jalur penerimaan lain pada jenjang SMA maupun SMK. Masyarakat diimbau terus memantau informasi resmi agar tidak melewatkan jadwal pendaftaran maupun daftar ulang yang telah ditetapkan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Kemudian ada Regita Suara Gresik melaporkan kejar target 14,2%. Pemkab Gresik perkuat sinergi penurunan stunting.
7: Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat upaya penurunan stunting guna mencapai target prevalensi 14,2% pada tahun 2029. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gresik Aslul Alif dalam kegiatan sinkronisasi program percepatan penurunan stunting Rabu 17 Juni 2026. Menurut Wabub Alif, penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Gresik masih berada di angka 15,2%. Pemkab Gresik terus memperkuat intervensi melalui integrasi data, pemanfaatan SIPD, dan sistem pelaporan berbasis web Bangda agar program lebih tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Dan informasi terakhir dari rekan saya Amanda Suara Madiun. Ada festival batik di peringatan hari jadi dijadwalkan 17 hingga 19 Juli nanti.
8: Agenda-agenda peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun kudu optimal, seperti festival batik yang dijadwalkan Juli mendatang. Meski masih bulan depan, persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Bahkan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin jalannya rapat dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait membahas agenda tersebut di Balai Kota, Senin 15 Juni 2026. Agenda festival batik ini rencananya berlangsung 3 hari, mulai 17 sampai 19 Juli nanti. Namun puncaknya ada di Sabtu 18 Juli malam. Berbagai kegiatan bakal mengemuka, mulai lomba desain batik, fashion show batik lokal, nyanting batik untuk masyarakat, juga fotografi. PLT Wali Kota menegaskan untuk agenda tersebut sebagai panggungnya industri batik lokal. Artinya, semua kegiatan sasaran utamanya pelaku batik dan masyarakat Kota Madiun. Hal itu sengaja untuk mendongkrak potensi lokal khususnya batik. Tak hanya soal festival batik, dalam rapat tersebut juga membahas kegiatan Youth Creative Week. Kegiatan ini bakal difokuskan untuk para kreatif muda. Rencananya di lantai 2 Pasar Seleko. Kegiatannya juga tak kalah menarik. Kegiatan ini berisi workshop dan lomba konten kreator yang berlangsung selama 10 hari. Kegiatan ini lebih mengedepankan peningkatan kompetensi kawula muda, khususnya di era digitalisasi saat ini. Agenda ini sengaja dihadirkan untuk mewadahi anak-anak muda, unjuk gigi, dan pengembangan diri. Amanda, Suara Madiun.
1: Demikian sahabat, beberapa informasi sudah kami sampaikan dalam Buletin Jawa Timur, edisi Kamis 18 Juni 2026. Saya Wulan undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
9: Ayo dengar Suara Madiun.
10: Suara Madiun.
11: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
12: Hey.
11: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
13: Oh, sejarahnya.
14: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
13: Emang ada apa ya hari ini?
14: Tahukah Sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni, beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia. yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
10: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
12: Jangan sampai ketinggalan ya.
9: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: 93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi ya untuk pagi hari ini, masih di program acara kami di
1: Halo Madiun ya. Masih bareng sama Amanda dan juga
0: ada penyiar malam masuk pagi.
1: Tadi lupa enggak disebut jadwal.
0: Iya. Gitu ya. Siapa tahu biasanya kalau dengarkan malam hari, ada sekarang kok di mana ya?
1: Lagi enggak tidur kayaknya seharian ya.
0: Enggak juga.
1: Iya, sahabat Suara Madiun semuanya, gimana, pasti semangat dong ya pastinya ya. Pasti sudah berkutat dengan aktivitas rutinitas seperti biasa ya, sahabat Suara Madiun, sambil dengerin obrolan kita.
0: Yeah.
1: Tadi di opening kita sudah panjang lebar,
0: panjang,
1: kali luas
0: tentang hari jadi dan juga semuanya tentang Kota Madiun. Nah, hari ini kita bahas tentang masalah ini, besok sebentar lagi kan anak-anak kita mau sekolah lanjutan dah ya.
1: Iya,
0: ada yang sudah lulus.
1: Emang Juni itu bulannya pengeluaran luar biasa ya. Karena pasti banyak juga orang tua yang sekarang ini sedang berdoa sekenceng-kencengnya agar anak-anaknya
0: bisa berhasil
1: mendapatkan pendidikan atau tempat pendidikan yang sesuai dengan harapan,
0: betul.
1: Kan? Karena kemarin juga banyak banget yang memantau SPMB.
0: MB, ya. Jadi SPMB. Diterima enggak kan anak saya atau digeserkan anak saya gitu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau dengar yang seperti itu tuh saya juga ikut ngedredeg ya. Karena kayak ngalir gitu loh.
0: Iya. Nanti paling semua nanti Amanda juga akan ngalami ya. Saya juga pernah ngalami bahwa ketika dari SD ke SMP, nah ini kalau negeri ya, kalau swasta kan enggak pakai ya. Jadi kalau negeri itu memang misalkan kita rayonnya di rayon pertama itu 1, 3, 13.
1: Kemudian tahun kedua. Kok masih rayon, ketahuan banget nih tahun berapa ya ini lulus.
0: Bukan rayon ya.
1: Zaman purba kayaknya.
0: Kan dulu kan rayon ya.
1: Apa?
0: Oh, zonasi. Ada juga yang ada yang kedua.
1: Rayon itu tuh.
0: Ada yang kedua itu sudah si kedua itu 2, 4, sama 6.
1: Ya,
0: jadi ada 8 juga. Jadi itulah mungkin kalau sahabat punya satu keinginan ya, anaknya atau putra-putrinya domisilinya mungkin terdekat. Tapi juga hanya domisili saja yang di sekarang dilakukan tidak, tapi domisili ya. Kemudian juga nilainya bagus tidak?
1: Nilai,
0: dan domisili, nilai rapot nilai. Itu ditambah dengan yang kemarin ujian apa T?
1: TKA.
0: TKA ya, TKA sama nilai rapat itu digabung jadi satu, nanti akhirnya keluarlah nilai itu tadi.
1: Iya, jadi emang sekarang jalur pendaftaran itu
0: banyak ya.
1: Banyak ya, dan masing-masing orang tua pasti juga mengikuti ya, dan paham dengan.
0: Ini sudah mulai deg-deg. Oh, tapi kalau kemarin yang SMA sudah
1: final ya.
0: Sudah final
1: dan SMP ini kayaknya masih belum nih ya.
0: SMP kemarin kalau enggak salah ada sudah teman kita itu sudah.
1: Iya, sudah terakhir.
0: Sudah terakhir.
1: Kayaknya juga masih menunggu sih.
0: Oh, masih bisa untuk atlet bergeser kita ya. Oke.
1: Iya, jadi kita doakan semoga orang tua dan juga anak-anak yang sekarang ini sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi, mendapatkan hasil yang memuaskan, juga mendapatkan sekolah dan tempat pembelajaran yang diimpikan.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Dengan harapan kita masing-masing.
0: Iya, karena sekolah itu kan wajib semuanya sekolah, walaupun itu
1: karena
0: umurnya berapa.
1: Juga sama aja ya, sama
0: Oh iya, betul.
1: Karena sistemnya merata.
0: Tidak ini unggulan mana yang paling gitu bagus, ya. Favorit mana tidak,
1: kok,
0: semuanya.
1: Anaknya aja, nanti mau ditempa apa enggak gitu ya. Jadi yang penting jangan terpengaruh lingkungan yang kurang oke. Kita harus motivasi diri, motivasi anak-anak agar nanti bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi di tempat yang lebih favorit lagi.
0: Betul ya, apalagi kalau sekarang ini marak ya, kita baca di medsos ya yang namanya perbulian. Nah, sekarang di Kota Madiun enggak ada. Jadi kalau seperti kami itu kita punya satu aturan di lah ya. Jadi antara nanti misalkan ada satu seperti itu sama temannya, ya paling enggak orang tua itu harus paham ya bagaimana anaknya, kemudian dilaporkan kepada gurunya. Kemudian gurunya nanti ada guru di BP, akhirnya di semua akan di keluargaan akan diselesaikan dengan sekolah atau juga mungkin dengan keluarga yang lain, atau juga mungkin dengan di atasnya dinas pendidikan.
1: Iya,
0: jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut ya. Karena sekarang misalkan kalau dia dulu SD-nya mungkin di swasta, ketika SMP, SMA dia pengen ke negeri. Akhirnya nanti takut bagaimana? Tidak usah khawatir ya. Apalagi ya sekarang namanya, dulu zaman saya namanya MOS itu sangat menakutkan. Sekarang enggak.
1: Sekarang enggak.
0: Karena
1: sudah harus ramah.
0: Sama, karena harus ramah, dari pengertiannya Amanda. Jadi kita selalu kadang kita rancu ya. Masa orientasi studi atau jika masa orientasi
1: siswa
0: ya itu kan orientasi siswa itu dikenalkan lingkungan sekolahnya.
1: Benar.
0: Kenapa harus dibentak-bentak gitu kan ya. Jadi apalagi sekolahnya seperti ini. Jadi sekarang itu namanya dibuat asyik. Jadi anak itu satu adalah kalau memang dia berangkat itu senang, kemudian juga di lingkungan sekolahnya itu senang juga. Akhirnya kan apa, tingkat belajarnya juga akhirnya jadi senang dan akhirnya meningkat juga ya.
1: Benar. Jadi memang
0: itu seperti itu ya.
1: Sekolah itu ya seperti itu ya. Pasti juga ramah anak
0: gitu
1: ya, dan lain sebagainya, dan enggak perlu yang menakutkan kayak
0: zaman dulu. Betul, enggak usah gitu ya. Karena sekarang itu sudah banyak aturan, banyak sekali. Ya, kalau sekarang itu bukan apa-apa ya. Namanya aturan itu bukan berarti kita tuh harus takut dengan aturan itu, enggak. Karena apa? Aturan itu dibuat untuk kita tuh diamankan dan juga di ditertibkan supaya nanti kita tidak seenaknya. Jadi aturan seperti itu aturannya ya.
1: Benar-benar. Uh-huh. Ini juga selaras dengan predikat yang disandang Kota Madiun ya sebagai kota ramah anak.
0: Ramah anak, betul sekali ya.
1: Jadi memang selain di Kota Madiun itu di taman ruang terbuka hijaunya benar-benar dihadirkan spot-spot yang memang ramah anak.
0: Iya, anak-anak juga ya.
1: Sebagainya. Juga SDM yang ada di Kota Madiun itu juga benar-benar ditempa agar memberikan pelayanan yang baik.
0: Iya, apalagi bener, ya.
1: Untuk apa namanya orang-orang publik begitu ya, untuk yang rentan seperti itu seperti anak-anak, lansia, ibu menyusui, ibu hamil, semuanya juga diberikan pelayanan yang sangat ramah dan juga memuaskan pastinya ya. Iya,
0: apalagi sekarang ini kalau saya tidak tahu di kota lain ya, di Kota Madiun sendiri ada yang namanya Forum Anak Kota Madiun. Ya. Nah, itu bagaimana suara mereka ini didengarkan oleh pemerintah juga dan mungkin mereka punya ide atau juga mungkin misalkan ya, saya pernah saya tanya di ya kalau hari Selasa ya, Selasa setiap Selasa setiap
1: 10,
0: minggu berapa? Tiga ya. Nah, itu yang isi adalah forum anak dari mereka. Jadi mereka pernah bilang satu ada misalkan ya ada anak dibully di sekolah A, itu mereka akan mendampingi dengan bahasa mereka, dikuatkan. Benar. Akhirnya timbullah mereka jadi kekuatan dan akhirnya nanti jadi anak yang murung, mungkin juga terpojok atau akhirnya jadi kuat lagi dan akhirnya hidup normal dengan anak-anak yang lainnya. Itu jadi selalu biasa sekali ya. Jadi ada itu dia.
1: Gitu ya,
0: pandang diwakilkan ada wakil suara anak itu ya.
1: Kadang-kadang kalau kita mau curhat sama orang dewasa kan agak takut.
0: Agak
1: ya.
0: Takut, malu.
1: Iya, biasanya memang lebih kelas-kelas
0: iya. Buka gitu. Nah, ya, ini kita ngobrolnya masih dengan yang namanya sekolah ya.
1: Terbantu sekali pasti anak-anak ya.
0: Iya.
1: Dan sekarang udah minim juga ya untuk pembulian dan lain sebagainya.
0: Pernah, saya enggak pernah dengar ya. Iya, enggak pernah dengar ya.
1: Ya, dan itu kita harus pertahankan ya sebagai warga masyarakat.
0: Iya, betul sekali ya.
1: Kita sebagai generasi yang mungkin lebih berpengalaman daripada generasi Z, generasi Alpha dan yang lainnya, kita juga harus memberikan pendidikan yang baik, kemudian juga memotivasi anak-anak dan pastinya juga mengarahkan anak-anak agar mereka tetap sesuai dengan track yang baik ya.
0: Rel ya, yang bagus juga ya.
1: Jangan keluar dari
0: rel yang ada
1: benar gitu ya.
0: Nah,
1: jangan keluar dari track yang sudah kita bentuk
0: ya,
1: sebagai orang tua ya.
0: Nah, apalagi kalau bulan Juni seperti ini ya, bulan Juni sepertinya kita harus satu persiapkan untuk ke sekolah berikutnya. Kedua mungkin banyak, beri seragam juga.
1: Seragam,
0: ada juga daftar ulang, ada juga nanti beli buku, ada juga beli tas sepatu. Nah, kalau kita punya satu tip ya, karena mungkin Abanda juga pernah mengalami bahwa ketika nanti hari misalkan ya 3 hari atau 4 hari sebelum masuk sekolah itu di mana-mana yang namanya toko buku, toko pasti sepatu tuh ramai sekali.
1: Oh, benar. Pasti ramai banget itu ya ampun. Yeah. Sampai kita antri-antri.
0: Betul sekali. Kadang kita mikirnya apa? Ya satu memang kita kondisi mungkin uangnya ada baru itu.
1: Iya, budgetnya adanya waktu itu gitu kan bulan depan ketika kita udah masuk sekolah gitu ya.
0: Ini belum. Saya tadi kemarin lihat-lihat jalan-jalan gitu beli-beli apa namanya buku tulis itu belum masih
1: belum,
0: masih
1: belum sepi. Rame ya.
0: Belum
1: ya, masih. Ya karena memang budgetnya belum ada.
0: Belum ada.
1: Orang-orang pada nunggu gajian dulu
0: betul,
1: ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan yang gajian kan enggak hanya di tanggal 1 aja ya.
0: Iya, tanggal siang ada tanggal tua.
1: Nah, harus dimanfaatkan dalam arti harus segera dipos-poskan ya uang-uang pendapatan itu ya untuk pembelanjaan pendidikan anak-anak atau mungkin juga untuk pengeluaran yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya kita dadak-dadak serba dadak akhirnya ke
0: ya, rame
1: itu tadi.
0: Gak lubang tutup lubang gitu ya. Nah, ini bulan Juni. Juni itu memang luar biasa sekali ya, anak sekolah, waktunya bayar.
1: Itu kayak apa ya? Wow gitu ya.
0: Iya, wow.
1: Bagi WNI,
0: betul.
1: Bagi orang yang juga merasakan daftar ulang dan juga apa namanya? Kenaikan kelas.
0: Iya, benar sekali momen yang spesial sekolah. Juga ya. Makanya ada yang namanya 14-an gitu ya.
1: Oh, ada tuh emang.
0: Ada kan sudah terima kamu. Oh. Kan 13 itu kan yang itu apa yang namanya THR-an. 14 kan yang untuk ini yang biasa istilahnya 14 itu ketika anak sekolah itu kan Juni Juli ini. Kamu enggak paham kamu. Taunya sudah habis kamu.
1: Ya, pokoknya kita harus semangatin untuk semua sahabat-sahabat Suara Madiun
0: ya,
1: yang sekarang sedang mendengarkan ya. Meskipun bulan Juni ini kayaknya juga kita harus bilangnya ya Allah terus, ya Tuhan terus ya. Tapi tetap kita harus berpikir positif. Pasti Yang Maha Kuasa juga mendengar doa-doa kita, harapan-harapan kita. Pasti akan dilimpahkan rezeki yang lebih
0: berlimpah lagi. Iya, betul sekali ya.
1: Anggap aja uang yang kita keluarkan itu akan mendapatkan, akan bawa berkah untuk kita semua.
0: Amin, amin.
1: Kembali lagi kita, malah ngajak teman-temannya.
0: Iya, jadi betul, rezekinya benar ya.
1: Kita, ya.
0: Nah ini kalau kita di Amerika itu biasanya mereka kan sudah.
1: Yo banget ke Amerika. Nah,
0: kita cerita aja. Belum membaca toh. Kalau di Amerika, di negara yang lain itu biasanya itu mereka tuh sudah bisa ke bulan, gitu. Kayak Amerika, Rusia itu kan sudah hidup di bulan kan pernah. Iya, baca lagi orang Indonesia. Kita bisa hidup dari bulan ke bulan.
1: Kalau orang Amerika aja udah nyampe ke bulan, ya, sebagai astronot, sebagai NASA, kalau orang Madiun ya khususnya kita bisa hidup dari bulan ke bulan. Jadi nggak cuma satu udah. Ya.
0: Amin.
1: Ya. Udah lebih dari satu bulan ya berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: Pokoknya berbulan sampai hari ini. Pokoknya ya segitulah. Baik, kita nanti akan simak program acara kami di Halo Madiun. Dan jadi jangan lupa kita nanti akan akhiri sampai jam 9 pagi. Masih di program acara kami di Halo Madiun.

0: best music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Stop, bakaran pak,
1: stop pak.
2: Ya,
1: sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
2: Oh begitu, ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu, oh, kebakaran.
1: Oh iya pak, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Mbak awas, ih pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita memakai headset. Nah, saat itu juga kita telah kehilangan kemampuan untuk mendengarkan suara penting di sekitar kita. Seperti klakson mobil, sirene darurat, atau bahkan teriakan peringatan. Ingat, keselamatan diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga harus perhatikan lingkungan sekitar.
0: Now, you are listening 93 FM.

0: 93 PPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, tentunya di saat ini kita juga harus tuntaskan juga program acara kami ya.
1: Kita harus undur diri karena kita sudah di penghujung acara ya, sahabat Suara Madiun semuanya. Terima kasih banyak untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah mendengarkan obrolan kita dari pagi tadi sampai ya menuju jam 9 pagi ya. Sahabat Suara Madiun, terima kasih banyak. Harus tetap semangat, harus tetap happy meskipun juga banyak banget kayaknya tantangan di luar sana dalam menjalani kehidupan ini, apalagi di bulan Juni ya. Tapi tetap kita harus bahagia, tetap harus happy agar nanti vibrasi yang lain itu untuk kehidupan kita pun juga dapat kembali lagi ke arah yang positif juga ya. Dalam arti ketika kita mungkin sudah mengeluarkan sesuatu gitu ya untuk kebaikan keluarga, kemudian juga untuk perkembangan diri kita dan lain sebagainya, nanti kan balik lagi kepada kita
0: semoga
1: dengan
0: semuanya rezekinya gitu ya, melimpah gitu ya. Dan akhirnya kita berdua harus undur diri. Saya OO
1: dan juga saya Amanda.
0: Pamit juga ya.
1: Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan dadah.
0: Sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Ayo dengar suara Madiun.
2: FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Dan semoga hari ini juga penuh energi dan tetap semangat ya untuk semuanya. Dan seperti biasa nih, sampai jam 9 pagi nanti Wulan bakal nemenin sahabat semuanya di kelas sahabat tentunya dengan deretan lagu-lagu Indonesia ya. Seperti biasa, biar makin semangat, boleh banget request lagu-lagu Indonesia sampai jam 9 pagi nanti. So, langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini. So, tetap stay tune bersama Wulan di program Kelas.

0: Kula nuwun. Le, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Oh alah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

masih bersama Wulan di program Kelas Sahabat ya. Untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung, boleh banget untuk request lagu Indonesia sampai jam 9 pagi nanti ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Oke, karena juga belakangan ini media sosial juga lagi ramai banget gitu ya sama tren nostalgia. Nah, ini banyak yang bilang juga tahun 2026 ini rasanya kayak balik lagi gitu ya ke tahun sebelumnya di 2016, kemudian 2017, 18 dan seterusnya gitu ya sahabat semuanya. Dan uniknya nih, kalau lagu-lagu Indonesia gitu ya, ini Indonesia yang dulu juga sempat jadi soundtrack masa sekolah, masa galau juga ya sahabat semuanya, sampai masa-masa PDKT. Nah ini sekarang lagi ramai lagi nih, atau diputar gitu ya, atau juga bisa jadi berseliweran di FYP sahabat semuanya, atau di media sosial gitu ya sahabat semuanya. Nah kayak lagunya Tulus, kemudian tadi yang udah Wulan puterin ada BCL, ada Noah ya, The Rain, ada The Groove ya sahabat semuanya, dan lain sebagainya. Itu lagu-lagu yang ternyata masih enak didengar ya sampai sekarang ini. Bahkan ya, kalau di 2026 anak-anak Gen Z atau generasi muda yang mungkin baru menemukan lagu-lagu tersebut ya, lagi keputer gak sengaja di media sosial mungkin, nah ini juga kayaknya lagu-lagu tersebut itu bikin terngiang gitu ya di masa-masa dahulu kala gitu ya semuanya. Memang nih kalau lagu-lagu yang bagus itu memang gak kenal umur gitu ya, meskipun udah hampir misalnya 10 tahun lalu gitu ya, ini rasanya tetap sama ya. Begitu intronya diputer, nah ini langsung muncul kayak kenangan-kenangan lama gitu ya yang muncul di pikiran kita ya sahabat semuanya. Ada yang jadi ingat teman sebangkunya siapa, perjalanan pulang sekolah sama siapa juga ya, sampai momen-momen sederhana yang ternyata sekarang itu justru kita rindukan gitu ya sahabat semuanya. Dan pas banget nih, ini Wulan juga ya bakal ngajak untuk sahabat semuanya untuk bernostalgia lewat deretan lagu-lagu Indonesia yang diputer di pagi hari ini. Mungkin boleh banget bergabung ya untuk request lagu biar makin semangat kerjanya. Mungkin ya lagi di pasar, ya lagi jaga toko ya, atau mungkin di kantor aja untuk kerjain semua pekerjaan di kantor ya secara pelan-pelan juga biar makin semangat ditemenin lagu deretan Indonesia pagi hari ini ya. Langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817.

Dan kembali lagi bersama Wulan di kelas sahabat ya, untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung atau baru bergabung nih di pagi hari ini menjelang siang hari. Karena juga kalau di 2026 ini ya sahabat semuanya, ini juga ngomongin soal dunia sekolah zaman sekarang. Nah, ini juga ternyata banyak hal yang berubah ya untuk anak-anak sekolah di tahun 2026 ini. Gak cuman sibuk belajar di kelas, tapi mulai aktif bikin konten edukasi, ya nggak sih? Karena juga terkadang nih, ini ada yang ikut lomba berbasis AI, sampai belajar skill digital yang dulu mungkin belum terlalu populer ya, bahkan belum dilaksanakan gitu ya. Karena rata-rata anak zaman sekarang, anak sekolah zaman sekarang itu juga tugasnya bikin konten, sekalian belajar gitu ya sahabat semuanya. Lagi ramai juga nih untuk dibahas ya, banyak pelajar yang mungkin mulai sadar kalau nilai rapor ya itu sebenarnya juga memang penting. Tapi kemampuan komunikasi, kemudian kerja sama tim, dan etika juga gak kalah penting ya sahabat semuanya. Bahkan sekarang makin banyak gitu ya yang ikut organisasi, volunteer ya, sampai membangun usaha kecil-kecilan sambil sekolah ya sahabat semuanya. Belum lagi nih tren belajar dengan bantuan AI ya yang makin akrab gitu ya di kehidupan masa pelajar, masa anak sekolah zaman sekarang nih sahabat semuanya. Tapi menariknya nih, para guru juga tentunya terus mengingatkan gitu ya bahwa teknologi ini boleh semakin canggih, tapi rasa ingin tahu kemudian kejujuran para muridnya ataupun adab, nah ini tentu juga gak bisa digantikan oleh apapun gitu ya sahabat semuanya. Jadi kalau dulu mungkin cita-cita anak sekolah identik dengan dokter ataupun insinyur misalnya ya, sekarang pilihannya juga makin beragam gitu ya sahabat semuanya. Ada yang pengen jadi content creator ya, atau data analisis, animator ya, programmer, sampai ya tentunya para pembisnis muda nih, entrepreneur muda gitu ya sahabat semuanya, itu banyak yang dicita-citakan anak zaman sekarang. Dan kalau ngomongin di tengah perkembangan yang serba cepat ini gitu ya sahabat semuanya, satu hal yang gak bisa berubah, nah ini semangat yang terus belajar ya dan menjadi pribadi yang baik itu tetap menjadi bekal paling utama untuk anak sekolah zaman sekarang ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti juga Wulan bakal kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 9 pagi nanti.

Okay, barusan juga Wulan puterin nih Last Chart ya, Tak Pernah Ternilai. Itu lagu zaman kapan gitu ya sahabat semuanya. Tapi ini masih enak didengar gitu ya sahabat semuanya. Masih ya bolak-balik gitu ya. Sering banget kita putar maksudnya ya. Okay, karena juga kalau ngomongin dunia sekolah tadi ya sahabat semuanya, rasanya setiap generasi ini memang punya ceritanya sendiri-sendiri. Nah, kalau dulunya tren anak sekolah itu rebutan pinjam bolpen gitu ya. Kemudian saling tukar catatan atau buru-buru fotokopi gitu ya untuk tugasnya masing-masing teman di kelasnya yang tulisannya paling rapih. Nah, ini bahkan yang paling ditunggu nih. Kadang justru momen istirahat buat main, buat ngobrol bareng ya, atau saling tukar cerita gitu ya soal pelajaran yang belum paham. Itu juga sering ya waktu kita dulu sekolah ya sahabat semuanya. Nah, kalau sekarang nih ceritanya juga sudah agak berbeda gitu ya sahabat semuanya. Kalau anak-anak sekolah di tahun 2026 ya, ini hidup di zaman yang era teknologi gitu ya, yang serba cepat ini ya sahabat semuanya. Belajar gak melulu dari buku paket, materi juga bisa dicari lewat internet ya, bahkan tugasnya bisa dikerjakan lewat laptop ataupun tablet gitu ya yang dibutuhkan oleh para siswa. Dan diskusi kelompok pun, nah ini kadang cukup lewat video call ya atau grup chat ya sahabat semuanya. Makanya nih, jangan heran kalau yang sering jadi rebutan sekarang ini justru wifi gitu ya, atau chargernya gitu ya sahabat semuanya. Dan emang nih, kalau teknologi memang bikin banyak hal ini jadi lebih mudah ya sahabat semuanya. Informasi yang dulu harus dicari di perpustakaan selama berjam-jam gitu ya, ini sekarang bisa ditemukan dalam hitungan detik aja. Bahkan banyak pelajaran yang mulai akrab nih dengan kecerdasan buatan atau AI ya. Nah, ini untuk membantu para siswa belajar lebih cepat gitu ya sahabat semuanya, mencari referensi sampai mengembangkan kreativitas mereka ya. Tapi menariknya nih, kalau di tengah perkembangan yang semakin canggih ini, ada satu hal yang memang ternyata nggak pernah berubah ya sahabat semuanya. Artinya guru-guru kita sejak dulu selalu mengingatkan bahwa ilmu ini memang penting, tapi adab ataupun etika tetap nomor satu ya sahabat semuanya. Kalaupun sepintar apapun gitu ya seseorang, kalau tidak punya rasa hormat, tidak bisa menghargai orang lain atau temannya, itu juga bisa jadi tidak menjaga tutur katanya, maka ilmunya tidak akan memberi manfaat yang maksimal. Ini jadi para orang tua di Kota Madiun juga harus menomorsatukan etika dan juga adab ya. Dan memang anak-anak zaman sekarang perlu diingatkan terus-terusan gitu ya sahabat semuanya, biar mereka bisa untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka masing-masing gitu ya sahabat semuanya. Kadang kalau di orang tua zaman sekarang gitu ya, kalau mengingatkan anaknya ya, atau terlalu fokus mengejar nilai harus bagus, ranking ya, atau pencapaian yang membanggakan lainnya, padahal hal-hal sederhana seperti mengucapkan terima kasih, menghormati guru, menyapa teman dengan baik, bersikap jujur, itu juga merupakan bagian dari pendidikan ya gak kalah penting gitu ya sahabat semuanya. Apalagi sekarang nih, ketika semua orang juga bisa dengan mudah berkomentar di media sosial, apalagi anak-anak kita. Nah, ini kemampuan menjaga etika juga menjadi sesuatu yang sangat berharga ya sahabat semuanya. Karena kecanggihan teknologi itu juga bisa dipelajari oleh semua orang ya, bahkan anak-anak pun cepat untuk mempelajarinya. Tapi karakter ataupun sikap ya, baik perilaku atau ucapan, ini perlu dibiasakan sejak dini ya sahabat semuanya. Oke deh, itu tadi informasi terakhir dari Wulan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk semuanya, jaga kesehatan selalu, tetap ya pokoknya semangat ya untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai

0: Flash News.
1: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Kejaksaan Agung meminta Badan Gizi Nasional MBG segera mendistribusikan motor listrik yang telah ada di gudang agar bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis MBG. Dikutip dari media CNN Indonesia, Syarif Sulaiman, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, memastikan bahwa pihaknya tidak akan menyita seluruh motor listrik yang telah tersedia. Dikatakan pendistribusian ini penting agar motor listrik yang telah tersedia bisa dimanfaatkan dan tidak didiamkan saja di gudang-gudang. Ditegaskan, pihaknya hanya membutuhkan rekam jejak pengadaan motor listrik yang bermasalah, sehingga tidak perlu semua motor listrik dilakukan penyitaan.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: Suramadiun.
1: Bah, aja tempun di. Iki lho le, aku udah neng kali. Petek wis loro lho le.
2: Walah mbah, koyo dadak neng kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau biar-biar yang kali ya, Le. Ya, betul sah, Mbah. Mbah, zamannya ini.

0: cinta budi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah. Ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
3: Sugeng siang tetangaken kula sastra nyun sewu
4: ya ilah pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name mister, how are you, gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
6: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.

Agus Romadion, Kejaksaan Agung mengaku akan memeriksa ex-wakil kepala BGN dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG pekan ini. Dikutip dari media CNN Indonesia, Sharif Sulaiman, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus, mengatakan bahwa pemeriksaan juga dilakukan guna mendalami permohonan justice collaboration. Dikatakan, pihaknya juga tengah meneliti 26 nama lain yang disebut oleh ex-wakil kepala MBG tersebut. Pasalnya, para saksi belum menyerahkan alat bukti yang ia punya kepada penyidik untuk menguatkan kesaksiannya. Sementara itu, dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Sobat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari.

Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Flash News.
1: Flash News.
2: Saudara Madiun, Kejaksaan Agung mengaku akan memeriksa ex-wakil kepala BGN dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG pekan ini. Dikutip dari media CNN Indonesia, Sharif Sulaiman, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, mengatakan bahwa pemeriksaan juga dilakukan guna mendalami permohonan justice collaboration. Dikatakan, pihaknya juga tengah meneliti 26 nama lain yang disebut oleh ex-wakil kepala MBG tersebut. Pasalnya, para saksi belum menyerahkan alat bukti yang ia punya kepada penyidik untuk menguatkan kesaksiannya. Sementara itu, dalam perkara ini, Kejagung menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh Yayasan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi SPPG yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Selain itu, banyak yayasan sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM.

0: Ruang Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun. You're my best
1: friend. Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Hah? Oh alah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
5: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
2: Ki, gratis kok ora dipateni kerane. Ojo boros banyak to lele.
6: Nggih, Mbah.

0: anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Jadilah penghemat air.

0: listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
1: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Pada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
0: Radio Suara Madiun.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.

0: gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

0: Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus di selotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas. Gunakan masker jika bepergian. Jaga jarak dengan orang lain. Hindari keramaian atau kerumunan.
2: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: panas-panas gini, minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja gak kak? Aduh lupa nih mbak, langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, bumi tenang.

menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter, no. Wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Iya, kayak gini ki. Tanjowo kabeh tiba eh.
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenang.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun, selamat siang sahabat Suara Madiun. Kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian hadir lagi untuk bisa temani Anda di ajang Sweet Memory. Untuk kesempatan kali ini di hari Kamis di tanggal 18 Juni 2026. Baik, akan ada lagu-lagu lama yang akan saya hadirkan, lagu mancanegara yang bisa di request di 081 556 451 817.

0: Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki semacam.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku salah nangis ki lho.
3: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah wes, pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
5: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, pengen ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
4: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di sih, ajak anakku po mbah.
5: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
4: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

93 FM Radio Sarawak Madiun. Sudah jam 1.30 menit. Kita masih bersama-sama mendengarkan ada Peter Maffei with You. Dan ini merupakan salah satu lagu yang berbahasa Jerman, terlaris pada masanya, dan sempat bertahan di puncak tangga lagu Jerman selama 4 minggu berturut-turut. Wow, luar biasa ya. Tapi awalnya lagu yang satu ini dianggap terlalu panjang durasinya untuk ukuran radio saat itu ya. Jadi diputar di on air kan gitu, terlalu panjang di saat itu. Tapi setelah dia membawakan di acara sebuah televisi yang ada di Jerman sana, lagu ini jadi melesat dengan cepat. Dan tentunya banyak dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia bahkan. Secara sederhana, Du ini bercerita tentang cinta yang sangat dalam. Jadi di sini tokoh itu merasa bahwa hidupnya itu telah berubah setelah dia bertemu dengan seseorang yang sangat mengerti dengan dirinya. Dan dia pun sangat mencintainya. Dan dia menganggap sosok ini bukan hanya sebagai pasangan saja, tapi juga orang yang paling ngerti sama dirinya. Dan inilah yang menjadi sumber kebahagiaan bagi si orang ini atau si tokoh ini. Nah pastinya ya seperti itu juga ya, masih relate ya. Kalau kita memiliki orang yang mencintai kita dan orang yang paling mengerti kita, itu adalah semangat kita ya sahabat Sarmadiun untuk terus menjalani hubungan itu dengan baik. Jadi dipertahankan ya. Oke, baik. Itu kurang lebihnya ya. Jadi apa yang dihadirkan oleh Peter Maffei dengan Du yang sudah menemani kita masih di Sweet Memory untuk kesempatan hari ini, tepat di hari Kamis, masih di 18 Juni 2026. Oh ya, yang sedang melanjutkan aktivitas, selamat beraktivitas.

0: Lho bah, bah, aja tempundi. Iki lho le, aku rot neng kali. Petek wis loro lho le.
1: Walah mbah, mbah, kaya dadak neng kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB neng kali yo le. Ya mboten sah to mbah, mbah, jamannya enten.

0: Pecinta Budi, iki le, aku ada di kebun. Lah aku di kebun to mbah, mbah, gue pacul pisan. Yo jenis kudu to mbah, mbah. Ya apa to lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
1: Mari, biasa sendiri, BAB di toilet.
2: Mau beli produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, selalu ingat cek klik ya. Cek kemasan dalam kondisi baik, tidak penyok, tidak gembung, dan tidak berkarat. Cek label, baca informasi pada label. Cek izin edar melalui Bepom Mobile atau www.cekbepom.com.go.id. Cek kedeluarsa belum melewati masa kedeluarsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.
4: Suara Madiun 93.
5: Dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
6: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
5: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
7: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
5: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
3: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.9 FM, masuk di sesi yang kedua, masih di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini sahabat Ramadion di hari Kamis di tanggal 18 Juni 2026 dan Dian masih akan menemani sampai di jam 3 sore nanti.

0: Jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Sugeng siang, tetanggaken kula sastra. Nyuwun sewu.
2: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
4: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Lanuun.
6: Oh nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
5: Mau beli obat.
6: Ini resepnya.
5: Nggih, Mbah.
6: Ah, anu le. Iki jenis resep obat apa ya?
7: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan Gemar Cermat atau Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat dengan Tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Oh alah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Ayo dengar suara Madiun.

0: Oke, sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

93 FM Radio Seru Madiun. Baik sahabat Seru Madiun, tiba saatnya saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini di hari Kamis di tanggal 18 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya sahabat Seru Madiun yang sudah bergabung bareng sama Rian untuk menikmati lagu-lagu oldies pilihan yang sudah kita hadirkan spesial untuk Anda semuanya yang masih beraktivitas ya, ataupun lagi menikmati istirahatnya. Yang pasti semoga lagu-lagu ini bisa membuat Anda lebih nyaman untuk beraktivitas ataupun nyaman untuk beristirahat di kesempatan kali ini. Baik, insya Allah lain waktu kita ketemu lagi ya. Selamat sore semuanya, sampai jumpa.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sebelah 3FM Radio Sermadiun. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar sahabat Sermadiun? Sehat? Harus, harus selalu sehat. Sekarang udah hari Kamis, dan di tanggal 18 Juni 2026 balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 30 Madiun. Ada saya Rian yang akan menemani sahabat Sermadiun semuanya di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Ya, pokoknya kita bakal barengan untuk menikmati lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara, pop ya, yang bisa di request di 0815564518117 sampai jam 7 malam nanti ya.

0: kalian sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
4: LPPL, Radio Suara Madiun.

Selamat di FM Radio Suara Madiun. Sekilas ya Sobat Suara Madiun, judul lagu milik dari Lizzo ini adalah Don't Make Me Love You. Kalau yang kita tangkep pasti kayak apa ya, ini ada hubungannya dengan kekasih atau patah hati gitu loh. Tapi ternyata maknanya bukan seperti itu. Tapi Lizzo ini pengen menceritakan di mana kondisi dia dengan para penggemarnya atau hubungannya dengan publik itu seperti apa sih gambarannya, tentang rasa dicintai, didukung, tapi di saat yang sama dia juga pernah dapat kritik, terus juga penolakan gitu loh, yang tentunya ini sangat cepat berubahnya. Jadi gitu Sobat Suara Madiun, oke? Dan lewat lagu ini Lizzo ini seperti lagi ngomong atau lagi jujur ya, soal gimana itu dia lelah untuk mencari validasi gitu loh. Jadi ada perasaan kalau emang kamu mau nerima aku ya udah terima aja, tapi kalau kamu mau ninggalin aku ya udah tinggalin aja sepenuhnya, nggak usah bikin aku berharap seperti itu Sobat Suara Madiun. Oke deh, kita tinggalkan lagu Lizzo dan kita masih akan lanjutkan perjalanan ini. Dan saya ingin menyapa Sobat Suara Madiun yang sudah bersiap-siap mau pulang ke rumah nih ya. Jangan lupa, setiap hari saya nggak bosan untuk mengingatkan, tempat kerja yang udah ditinggalkan, dirapikan kembali biar bersih, biar rapi. Jadinya besok datang kerja pagi tuh tetap semangat gitu loh, ngelihat ruangan yang rapi, bersih, rasanya jadi enak banget.

Yo yo. Wah, atuk kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

ये की जाने भी ये मासा पापी ने अपंग नी सराने को ने मला कया लांपु सतोपान ने की वेस ता वीडियो ने ता अपलोड बेन विरल direkam diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di Pasal 27 dijelaskan sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi termasuk foto dan video tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978 di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Halo, salam jumpa sahabat. Kita berada di program Buletin Jawa Timur yang berisi rangkuman informasi aktual dari sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Wulan. Kita awali bersama Henti Ludiana Suara Ngawi membawa berita progres penjangkauan calon murid baru sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar SD di Kabupaten Ngawi hingga kini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
6: Proses penjangkauan calon murid baru sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Ngawi hingga kini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi Bonadi mengatakan, proses penjangkauan dan pendataan calon murid baru masih terus berlangsung di berbagai wilayah. Namun, untuk jenjang SD saat ini, baru ada 3 calon murid dari target 90 siswa. Penjangkauan masih terus berlangsung, namun calon murid yang terdata nantinya harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai murid baru sekolah rakyat dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pemerintah. Salah satunya harus tercatat dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN pada desil 1 dan 2. Setelah proses penjangkauan selesai, hasil pendataan akan dibahas melalui rapat pleno sebelum ditetapkan sebagai peserta didik baru. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA, target penjangkauan telah terpenuhi. Masing-masing jenjang telah berhasil menjaring 90 calon murid baru yang nantinya akan mengikuti tahapan seleksi dan verifikasi lebih lanjut. Henti Ludiana, Suara Ngawi.
5: Selanjutnya ada Eko Utomo, RKR FM Tulung Agung melaporkan. PLT Bupati Tulung Agung canangkan sensus ekonomi 2026, dorong kolaborasi catat seluruh aktivitas usaha.
7: PLT Bupati Tulung Agung Ahmad Barudin menghadiri pencanangan sensus ekonomi tahun 2026 di Peringgitan Pendopo Kongasarum Kusmani Bongso. Pencanangan ini menjadi langkah awal pendataan menyeluruh-seluruh aktivitas ekonomi di Kabupaten Tulung Agung. PLT Bupati menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan momentum penting dalam penyediaan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan terpercaya. Menurutnya, data hasil sensus akan menjadi dasar utama perencanaan pembangunan daerah 5 tahun ke depan. PLT juga meminta dukungan camat dan kepala desa untuk membantu sosialisasi kepada warga. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak ragu memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Ia memastikan BPS menjamin kerahasiaan data sesuai Undang-Undang Statistik. Eko Utomo, RGR FM, Tulung Agung.
5: Kita beralih bersama Yoga Pratama Suara Pasuruan. Tahun Baru Muharram 1448 Hijriah, Bupati Mas Rusdi Sutejo ajak masyarakat berdoa untuk keselamatan Kabupaten Pasuruan.
8: Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar doa bersama. Acara bertajuk Doa Keselamatan untuk Kabupaten Pasuruan ini dilaksanakan di Pendopo Nyawajenges Tiwengane Gusti Selasa pagi dan dihadiri Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo dan Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori, Forpimda, hingga para alim ulama. Tak banyak yang disampaikan Bupati Mas Rusdi saat memberikan sambutannya di hadapan seluruh undangan. Hanya doa singkat dan harapan yang sederhana, yakni dijauhkan dari segala mara bahaya, serta Kabupaten Pasuruan menjadi daerah yang baldatun toyibatun warobun ghafur.
9: Kita berkumpul pada awal tahun Hijriah ini dengan berdoa bersama untuk mendoakan keselamatan kita, keselamatan panjenengan semua, keselamatan masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Pasuruan. Semoga Kabupaten Pasuruan ini bisa menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
8: Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Imron Mutamakin menyampaikan, Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam penanggalan Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu semangat perubahan menuju keadaan yang lebih baik, memperkuat persaudaraan, membangun peradaban, dan meneguhkan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir acara, lebih dari 5 kiai didapuk untuk memimpin panjatan doa awal Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Di antaranya, Kiai Haji Imron Mutamakin, Kiai Haji M. Nawawi, Kiai Haji Tantowi Jauhari, Kiai Haji Faisal Amrullah, serta Kiai Ridho Maksum. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
5: Menuju ke Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo, penguatan peran LKK, Pokmas Amanatis Nonegaran dorong kolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat.
10: Pokmas Amanah Kelurahan Tisno Negaran gelar kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsi LKK sebagai mitra pemerintah kelurahan tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kecamatan Kanegaran, dihadiri oleh Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin, Camat Kanegaran, Lurah Tisno Negaran, serta berbagai unsur kelembagaan dan masyarakat. Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin menegaskan bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Menurutnya, keberadaan LKK tidak hanya sebagai pelengkap struktur pemerintahan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo yang menunjukkan tren positif. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain pembinaan kelembagaan, kegiatan juga diisi dengan penyampaian materi dari narasumber, yakni dari KPU Kota Probolinggo yang memaparkan materi terkait persiapan pemilu dan dinamika penduduk pendatang. Sementara itu, Titik Puspandingati menyampaikan materi mengenai penguatan peran LKK dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
5: Selanjutnya kita beralih bersama Kirana Nisa, Mahardika Kota Blitar, tahap domisili SBMP Jatim Tuntas, 1.332 calon murid diterima di SMA Negeri Blitar.
11: Pelaksanaan SPMB Jawa Timur 2026 tahap pertama melalui jalur domisili resmi berakhir. Sebanyak 1.332 calon peserta didik dari wilayah Blitar Raya dinyatakan diterima di SMA Negeri baik melalui jalur domisili reguler maupun domisili sebaran. Kasih SMA Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Blitar, Abu Sani Abu Zalfa, dikonfirmasi Senin 15 Juni 2026 menjelaskan seluruh kuota jalur domisili reguler di SMA Negeri Wilayah Blitar Raya telah terisi penuh sesuai kapasitas yang tersedia. Sementara pada jalur domisili sebaran, masih terdapat sejumlah kuota yang belum terisi karena sebagian calon peserta didik lebih dahulu diterima melalui jalur domisili reguler yang menjadi prioritas seleksi. Abu Sani menegaskan, pelaksanaan tahap pertama SPMB Jawa Timur tahun ini berjalan lancar dan seluruh peserta yang dinyatakan lolos telah menyelesaikan proses daftar ulang. Selanjutnya, proses SPMB akan berlanjut ke tahap berikutnya untuk jalur penerimaan lain pada jenjang SMA maupun SMK. Masyarakat diimbau terus memantau informasi resmi agar tidak melewatkan jadwal pendaftaran maupun daftar ulang yang telah ditetapkan. Kirana Nisa, Mahardika FM.
5: Kemudian ada Regita Suara Gresik melaporkan kejar target 14,2%. Pemkab Gresik perkuat sinergi penurunan stunting.
12: Pemerintah Kabupaten Gresik memperkuat upaya penurunan stunting guna mencapai target prevalensi 14,2% pada tahun 2029. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif dalam kegiatan sinkronisasi program percepatan penurunan stunting Rabu 17 Juni 2026. Menurut Wagub Alif, penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting di Gresik masih berada di angka 15,2%. Pemkab Gresik terus memperkuat intervensi melalui integrasi data, pemanfaatan SIPD, dan sistem pelaporan berbasis web Bangda agar program lebih tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, kader, hingga masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
5: Dan informasi terakhir dari rekan saya Amanda Suara Madiun, ada festival batik di peringatan Hari Jadi dijadwalkan 17 hingga 19 Juli nanti.
13: Agenda-agenda peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun kudu optimal, seperti festival batik yang dijadwalkan Juli mendatang. Meski masih bulan depan, persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Bahkan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun memimpin jalannya rapat dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait membahas agenda tersebut di Balai Kota, Senin 15 Juni 2026. Agenda festival batik ini rencananya berlangsung 3 hari, mulai 17 sampai 19 Juli nanti. Namun puncaknya ada di Sabtu 18 Juli malam. Berbagai kegiatan bakal mengemuka, mulai lomba desain batik, fashion show batik lokal, nyanting batik untuk masyarakat, juga fotografi. PLT Wali Kota menegaskan untuk agenda tersebut sebagai panggungnya industri batik lokal. Artinya, semua kegiatan sasaran utamanya pelaku batik dan masyarakat Kota Madiun. Hal itu sengaja untuk mendongkrak potensi lokal khususnya batik. Tak hanya soal festival batik, dalam rapat tersebut juga membahas kegiatan Youth Creative Week. Kegiatan ini bakal difokuskan untuk para kreatif muda. Rencananya di lantai 2 Pasar Seleko. Kegiatannya juga tak kalah menarik. Kegiatan ini berisi workshop dan lomba konten kreator yang berlangsung selama 10 hari. Kegiatan ini lebih mengedepankan peningkatan kompetensi kawula muda, khususnya di era digitalisasi saat ini. Agenda ini sengaja dihadirkan untuk mewadahi anak-anak muda, unjuk gigi, dan pengembangan diri. Amanda, Suara Madiun.
5: Demi- Demikian sahabat, beberapa informasi sudah kami sampaikan dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 18 Juni 2026. Saya Wulan undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد برو بابا برو راوه برو استرستيو الحمد لله saat meniko kulolan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat pitulung saking ngersanipun Allah sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis meniko mugi-mugi agen kita sami rawuh meniko dipun cathet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Dan mugi-mugi hanggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat fi dunia wal akhirah. Nah, saking menika sajeringipun kula panjenengan ngajengaken pengaosan, monggo rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa.

Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya, wonten ing pengawasan ingkang sampun dipun bahas persoalan dalil utawi pembuktian wontenipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang garis besaripun pembuktian menika namung dipun perlokaken bagi tiyang ingkang napa salik utawi mustadilu alaihi. Tapi bagi tiyang sing posisinipun mustadilu bi utawi majdzub utawi napa murad niku ulah untuk apa pembuktian ya? Allah sudah jadi bukti. Allah sudah jadi bukti. Mila wonten ing kitab Lathaiful Minan Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken wa'lam annal adillata innama tunsabu liman yatlubul haqqo la liman yashhaduhu. Wa'alaman ngertiyo sopo siro annal adillata sak temene piro-piro dalil pembuktian iku innama tunsabu angin pestine dipasang apa dalil dipasang liman kedewi wong yat nubu kang nubreh sopo man al-haqqa ing Allah la ora liman kedewi wong.

0: Yasyahadu kang nyekseni sapa manhu ing Allah. Wong dalil rumus napa rambu petunjuk jalan itu dipasang bagi orang yang mencari. Jenenge mencari itu berarti dereng ketemu. Dalil itu dipasang, dicari apa diusahakan oleh orang yang mencari Allah. Tapi bagi wong sing pun nyekseni, nyekseni. Nah untuk apa itu dalil? Tak perlu. Berkono pali asyahida ghaniyun biwuduhil masyhud. Di anna syahida karena saat temennya wong sing nyekseni iku ghaniyun semuge, jadi saya ora butuh. Iku ghaniyun ora butuh biwuduhil masyhud lawan sebab pertelane, lawan sebab pertelane perkara sing disekseni. Semuge ora butuh an ayahtaja, an ayahtaja saking ento butuh sapa syahid, butuh ila dalilin maring dalil. Mergo wong sing mung nyekseni wis dadi seksi, lho itu enggak butuh lagi petunjuk. Dia sudah menyaksikan. Terus jenengan pun ngadepi kula ngeten niku mosok perlu Pak Imron di. Terus golek wong sing duduna iku lho Pak Imron. Mboten perlu. Mboten perlu. Mula fatakun mongko dadi ana apa al ma'rifatu ma'rifat. Fatakun mongko ana apa al ma'rifatu ma'rifat. Bi tibari tausilil wasail kelawan milang-milang oleh bisa nekaaken piro-piro lantaran ilaiha maring napa ilaiha maring ma'rifat iku kasabiatin iku kasabiatan iku kasabiatan bangsa tumindak sing diusahakan. Nek delok niki jenenge ma'rifat, kenal, ngerti. Ma'rifat, kenal, ngerti. Nek ditingali saking proses bagaimana wasilah perantara sing jenenge dalil niku, ngoten. Itu dianggap bisa menyampaikan kepada ma'rifat. Dilihat dari segi ini, berarti yang namanya ma'rifat itu sesuatu yang memang bisa diikhtiari, bisa diusahakan. Gue gak ngerti lah, gelem temenan, gulek-gulek dengan alat dalil niku, sesuatu yang ngerti. Gue duwe apa? Duwe dalil apa? Duwe dalil peta. Peta Surabaya, peta Jawa Timur, peta itu dalil. Di zaman ini saya nunjuk ini loh Surabaya. Masa Surabaya ini bunder sama ini. Gitu ya. Berarti kan masih jauh dari hakikat ini. Untuk membuktikan itu, peta itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk sampai. Nah, setelah dia melakukan suluk, perjalanan betul menuju Surabaya. Nah, dengan tuntunan, dengan cara melihat dalil kedua, dalil-dalil pelengkap berupa petunjuk jalan arah. Wani pas teng kota-kota biasanya lah enten perapatan apa pertolongan enten arah kanan wani Surabaya arah lurus undi. Nah, itu dilihat dari segi itu berarti ma'rifat itu adalah proses kasabi. Proses yang bisa diusahakan oleh manusia sing gelem temenan ya nemu, sing ora temenan ya ora nemu. Artinya bisa di apa ya, di gairan, bisa di ditarik ulur gitu. Maksudnya lek menyene ngoyo temenan ya sesuk nemu lek gak mboten niku lek kasabi bangsa lakone menungso.
1: Tapi suwe-suwe sumata udu nuli bali apa ma'rifat bali ilana yahayati hamaring mentoke ma'rifat bali iku doruriatan jadi perkara sing doruri perkara sing tanpa diusahakne tapi wis mesti dadine doruri ini sesuatu yang mesti otomatis. Kalau jenengan nek isih cilik pin untuk membuktikan loro ditambah wolu ngoten niku kudu nganggo biteng. Iki ana biteng loro. Anak-anak biteng wolu. Saya jajal diitung kabeh iki. 0 4 6 7 8 9 10 10. Nek gak nganggo biteng ya driji. Tangan loro kiwa tengen, driji sikil kiwa tengen dudu ngitung ya sak cilik niku nggih. Ngurusi membuktikan hitungan siji sampai 20 mawon butuh dalil driji. Karena tesih kasabi, sesuatu yang masih dicari. Tapi lek sing pun nyampe betul pada tingkat ma'rifat sing bener-bener ma'rifat tenan soal hitungan siji 20 niku. Ditutuk sampai setengah ngelindur takoki loro tambah loro piro ora usah golek biting loro tambah loro piro langsung wafat niku pun dadi doruri sing asale bentuk-bentuk langkah awalnya itu menggunakan perantaraan itu lama-lama akan kembali menjadi doruri. Niku padahal non sewu niki ma'rifat pengenalan kepada sesuatu yang berkaitan kali kainat kali kahanan sing pun di istilahnya pun dikulinani menungso wawan agar perkara niku pun jadi napa wau jadi doruri niku begitu jelas wa idza kana lan tatkalane ana guminal kainati saking perkara-perkara kang ana perkara kang dadi kahanan iki apa sing ana mabaran wa kang utawi maiku ghaniyun sumugi tegese wis cukup biuduhi sebab pertelone ma sumugi an iqamati dalilin saking jenengaken dalil jenenge perkara sing nun saya wara ono bolak balik diterangkan ni dunia ni asal ini kan buat enten moro moro jadi enten lo perkara semua orang ono jadi ono mawon angger belum gulei susu ketemu bosok wes ketemu jadi pertela bosok pertela gak perlu dalil nelayan pertela gak perlu dalil lah apa meneh. Apa meneh mukawinnya penciptanya yang tidak pernah tidak ada fal mukawinu moga utai pangeran kan gawe kang nganakaken iku Allah nganakaken dari kata-kata ono lho nganakaken dikata diwanane anak fal mukawinu moga utawi pangeran kan gawe iku Allah lho utama bihinahu kelawan semugi mukawin semugi anit dalilnya saking pembuktian minahati nima saking kainan wong kahanan-kahanan yang asalnya tidak ada menjadi ada saja kalau sudah dikenal gak perlu bukti kok. Maksud oleh pangeran itu ada terus dan tidak pernah tertutup oleh apapun lalu dibutuhkan bukti persis seperti panjenengan mengenal diri sendiri. Bagaimana sampean membuktikan? Kok moro-moro sampean ngerti aku? Sejak kapan sampean ngerti aku? Apa enek sing mulang pelajaran mengenal aku? Betul-betul. Sekali orang lahir dan kapan mulai tahu niku sampean ngrekam emon garo. Kapan mulai sampean ngerti sadar enek aku? Dan suwi. Terus nek pasti lem. Pasti lem, padahal melipat tuh merem kuping yo, oh dicelok orang kuyu.
0: Bangsa ngipi kok agune isih ana. Nggih. Agune isih ana. Buktine lek dibungo banter sesuk ya agune iki dadak metu. Terus para jegelek tangi nggih. Itu kan enggak perlu dalil. Untuk mencari aku itu masa perlu rambu-rambu. Oh, aku manggone ning pojokan kene. Kan mboten perlu. Aku saja bisa begitu jelas tanpa dalil. Apalagi mukawin Allah sang pencipta yang sudah begitu jelas. Saja nih keberadaan Allah ini jadi begitu jelas kok. Mboten perlu dalil. Nah, mungkin panjang dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah niki. Terus wingkingi pun sebagai penutup pernyataan summa qala muni dawuh saka Syekh Ibnu Athaillah wa min ajabil ujbi lan iku saking luweh gawakane perkara sing gawakan lebih mengherankan. Sesuatu yang mengherankan itu ada yang lebih sangat mengherankan lagi. Apa kuwi? Antakuna utayento ono pal kainatu perkara kang ono iku muwasilatan bisa nekakno ilahi maring Allah. Niku aneh, aneh perkara sing kainat, kainat niku lak perkara sing dianakno ajeng. Gitu nggih. Kainat niku ono tapi onone di anakno. Perkara sing di kok iso nyampe lo nenggone perkara Allah sing ora kambonan di okay. Allah sing mengadakan falai tasiri ini wong Arab niku napa nggih nek ngomongno perkara sing kira-kira menjadi pertanyaan besar yang itu melawan arus aneh tapi sulit diganu dengan kata-kata falai tasiri kiai pondokan nek maknane didawane ngeten falai tasiri malar mandar menawa-menawa pangaweruh ingsun iku dadi sumpah ingsun temenan itu sesuatu yang sangat menakjubkan halaha wujudun ma'ahu hatta tuwasila ilaihi. Apakah raha iku tetap kedua kainat wujudun utayana wujud ma'ahu sertane Allah hatta tuwasila sehingga bisa nekaken apa kainat ilahi maring Allah. Apa mampu kainat ini menyampaikan orang kepada Allah? Wong, kainat-kainat ini kalau sudah berhadapan dengan Allah hancur lebur, tak ada bekas sedikitpun. Napa ge sak? Mboten sak. Sofi, lek enten center nyenteri srengenge. Center nyenteri srengenge. Saman butuh center yang kuat gitu, nyenteri srengenge. Terus srengenge ini ketok nyoto ngoten niku. Saman nek muni terus. Sing ketok srengenge ketok nyoto niku jane apa mektah sing marai ketok niku senter ini niku. Lagi malah kuale senter ketok gila iki mergo enek srengenge. Tapi cahayane senter. Cahayane senter nyenteri srengenge gak mampu itu memperlihatkan srengenge. Paham ya? Sama nek takok wayang. Yang wayang. Dalangmu sapa? Saged jawab. Ben saged ngoten. Dene enek Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Kok iso omong-omongan karo Kirun? Nanti itu nggih, nanti iki kan itu napa penampilan wayang sing nggih napa interaktif. Nek Gareng Semar Bagong kok iso
1: omong-omongan karo Kirun. Iku sing ngomong jujuk Semar Garenge, sing ngomong jalane. Gitu, gitu. Jadi makanya heran, saya sangat mengherankan kalau ada orang punya anggapan bahwa dunia ini bisa menjadi alat untuk meneropong Allah loh. Buku penemu sing ngono kuwi apa bisa dibenarkan begitu? Gak bisa, dunia ini gak bisa jadi dalil. Maksudnya ngoten lho. Kalau sampai punya nekat kowe ngarani dunia iki dadi dalil, masjub kamu mesti terhalang dari situ. Lek kowe sampai duwe penganggep aku nyekeli senter yang tanggung gule srengenge. Ni wong apa iki enek wong muni ngono. Napa kok duwe senter? Ya tanggung dului, mergo dianggep senter niku iso padang. Dului apa? Gule srengenge aku. Kan iki keliru. Keliru. Awahallaha minal wuduh malaisalahu hatta takuna hiyal mudhiratu lahu. Utawa pertanyaan selanjutnya, halaha minal wuduh, halaha anata ikulaha tetap kedwi kainat minal wuduhi, saking pertelo, saking jelas mau ta'i barang laisa kang ora ana ikulahu kedwi napa lahu kedwi ma lahu kedwi Allah. Kata takuna sehingga ono sopo kainat yoyo kainat iku almudhiratu kang mertelakan lahu maring Allah. Apa enek suatu yang jelas, yang jelasnya melebihi jelasnya Allah. Lek sampai kahanan urip kahanan dunia niki iso dinggo petunjuk memperjelas adanya Allah. Berarti kainat ini berarti lebih hebat daripada Allah. Berarti lek ngono sentermu kuwi luwe padang katimbang srengenge. Aja GR to. Aja GR to. Lho, tak sentri malah ketok kabeh. Padahal ketok ini mergo srengenge. Mulanya diarani pahlawan kesiangan ini elek banget lah ngoten niku. Pahlawan kesiangan ini rumangsane ndek sing tandang kene jane ora. Wis kaset. Sadurunge kuwi golek dalil iki Allah wis dadi dalil dhisik. Maknane napa? Kalau toh sampai kamu punya anggapan, bolehlah sementara mungkin keterbatasan kita mengatakan apa sebagai bukti bahwa dunia apa Allah itu ada. Buktinya ya ada dunia ini loh. Saya tahu. Buktinya apa ada dunia ini. Kalau toh sampai punya kesimpulan seperti itu pun sebenarnya keberadaan dunia itu sampai mampu menjadi dalil, itu bukan dunianya yang jadi dalil, tapi sifat kalam Allah yang mantul kepada dunia ini, sehingga seakan-akan dunia itu berbicara mengatakan saya jadi bukti adanya Allah, saya jadi bukti adanya Allah, seakan-akan begitu. Itulah yang di dalam Al-Quran disebutkan subhanallahi ma fis samawati wal ardh, mensucikan, memahasucikan kepada Allah segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Itu bukan berarti kok terus dunia ini bertasbih, mboten. Dunia ini mboten tasbih. Wong tasbih itu sifat Allah sendiri kok. Nah, dunia ini hanya menjadi tempat pantulan-pantulan saja. Ini tadi mboten sakit kok. Sama nek ningali video, ningali VCD nggih napa film liwat VCD ini. Tong ngriku lha enten jenenge sinten. Enten jenenge artis e niku. Yo iso obah, yo iso omong, yo ketok. Gitu nggih. Lah, apa itu bisa menghantar sampean kenal karo omane bintang filmnya sinten? Deddy Mizwar. Napa lek sampean mau andeng Deddy Mizwar teng layar TV, layar video sampean terus sampean iso sambung karo Deddy Mizwar. Sakjane sing marahi kenal nek kuwi Deddy Mizwar, sing marahi videone napa Deddy Mizwar. saksiannya kan, oh itu Deddy Mizwar. Berarti dulu mana ngerti sampean kepada Deddy Mizwar dengan kemampuan video menunjukkan bahwa itu Deddy Mizwar? Dulu mana? Berarti lebih dulu lakoni Deddy Mizwar jur disorot disoteng niku, itu yang menjadi dalil. Bukan kok video disetel terus iso menghantar sampean mengerti Deddy Mizwar salah. Paham ya? Jadi dunia ini ada, ini karena olahnya Allah, karena pekerjaan Allah, karena aksinya Allah. Fi'lullah. Nah kok terus setelah itu sampean punya anggapan bahwa dunia ini punya kemampuan menghantar sampean, memperjelas adanya Allah. Kok iso enek kata-kata memperjelas, berarti lah ada sesuatu yang lebih dari Allah. Wa in kanatil kainatu muwassilatan ilaihi falaisa dzalika min haitsu zatuha. Wa in kanat lamun ana apa al kainatu pira-pira perkara kang kahanan kang ana iki ana iku muwassilatan bisa nyampeaken ilaihi maring Allah, bisa nyambung ilaihi maring Allah, falaisa moko ora ana apa dzalika moko ono kemampuan nyambung mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi zatnya sendiri tidak, tidak dari diri sendiri. Terus kalau panjenengan nek nun jauh nih duwe penganggap, termasuk napa nggih, mungkin itu sing duwe penganggap pokoke wong anggar ridane tenanan ya engko iso usul ning Gusti Allah. Iku kuwale. Wong usul iku salah niku ora mergo wiridane. Kudune diwalek, kuwi iso wiridan niku mergo diusulna Gusti Allah sampe ning gone wiridan kuwi. Gede ge. Susah nek sampe sampean mule penganggep aku kok iso ngerti, iso pinter niku lah mergo lek ku sinau, lek ku belajar, lek ku ngene. Lha sebenarnya enggak ada ini. Apapun selain Allah itu yang mampu memperjelas Allah. Artinya terlalu GR lah kita itu sering kalinya itu. Kita yang gawa center nih kalau ya, enak mau gawa center, batu nih wes limang dino lem tiga, tiga nyenteri wet, itu tuh tiga tak jelas. Rumah sana itu terus center mukui yang memperjelas. Enggak, mau center mukui orang nyampe nih kono. Ya, jadi bukan karena zatnya maksudnya. Nah, bagaimana? Lakin huwa tetap ini huwa ya Allah dewe alladzi dzat walla kang nguasaken walla kang napa nggih nguasaken ha ing kainat mau nguasaken rubat tausil ing pangkat derajat bisa nekaken sing maringi kemampuan bisa nekaken niku Allah piyamba duduk kahanan dunia niki mbah duduk kahanan dunia niki berarti dhisik pundi yang membuktikan adanya Allah itu barang yang kita lihat itukah atau kemampuan Allah, kudrohnya Allah tampil di dalam sesuatu itu, lalu sesuatu itu jadi nampak bisa. Loh. Berarti yang nampak bisa itu saksiannya apa?
0: Ayo,
1: wes ini mau benar. Lagi enten kocok nih, kocok sama ini abah ini. Jadi, sing ngetok no, ini kan enten gambar kulo ngelakuin. Nah, jadi kok enek kocok terus ketok pulau tenggeriku ni. Niku jadi sing duduk ni enten niku lalu kocok ni, kuda pulau. Disek pun di enten niku lalu kali. Artinya secara pangkat lagi, secara pangkat untuk mampu memberi petunjuk bahwa itu loh Pak Imran. Gitu. Niku zaman lebih dulu mana ngertinya? Ngerti tentang kulo dulu apakah ngerti tentang gambar di dalam kaca? itu Pak Imran dulu kan. Kalau toh setelah kamu terhijab, mungkin seniki sama kalau kayak aling-aling, satir, seruwet, triplek, sing ulo asli niki kaling-alingan triplek, tapi niki sama nyawang itu set loh kabar ini. Nggih. Kaca cermin yang itu masih bisa dilihat bahwa itu ada saya. Jangan GR itu lah. Maksudnya kocoknya aja GR. Orang kok berarti kocok itu lalu menjadi alat untuk menghubungkan gambar dalam kaca dengan yang gambar di luar kaca ini. Enggak. Bukan karena kacanya itu yang marahi ada saya di situ. Tapi keberadaan saya lah sehingga kaca itu mampu memunculkan gambar yang mantul bisa kamu lihat. Berarti ini sing jadi dalil kan. Ayo, sing jadi dalil sing pundi? Ya pagah kula mawon to, nek kula mboten menghadapkan diri saya, memosisikan diri saya di depan kaca itu, ya gak ada saya. Menurut pengetahuan sampean lho, artinya apa? Itu jadi kalau Allah itu tidak mantul melalui kahanan ini, kahanan itu ada apanya? Lu gak ada apa-apanya. Ya kan? Kalau saya tidak tampil menampilkan diri di depan kaca, kaca itu ada apanya? Tentang saya ada apanya? Gak ada apa-apa. Sama sekali gak ada apa-apa. Lo barang sih gak ada apa-apa nih kok sudah didalil. Nah, kenapa ya? Nah, umurannya orang usah. Kok jelimet? Jangan betul jelimet, tapi cuma adung kulino. Mulanya penyakit itu sih jadi kalau aku tetap ya. Salah satu penyakit hati ini itu mergo pakulinan. Mergo kulinannya mikir kadung kulino sih wadak-wadak. Dijak mikir sih gak patah wadak itu angel. Sehingga angel duduk. Duduk sing gak wadak niku tapi gak kulino memperhatikan sing boten-boten wadak. Padahal sesuatu yang tidak wadak itu nyata lho. Nyata. Hanya karena gak kulino diperhatikan jadi koyo duduk gak enak apa-apa. Bon. Fa ma wassala ilaihi ghairu ilahiyatihi walakinnal hakim huwa wadi'ul asbab wahya liman waqafa indaha walam tanfuz udratuhu ainul hijab fama wassalamu qora bisa nekaaken sama wassalamu qora bisa nekaaken ilahi maring Allah apa sing ora bisa nekaaken ghairu ilahiyatihi sakliyane sifat ketuhanane Allah dhewe itu dadi sing iso ngarani Allah sing marahi wong iso ngerti eneke Allah buh liwat dalil buh liwat langsung mustadil bi liwat napa mawon niku saja bukan apa-apa ya ketuhanan Allah itu sendiri lah. Ketuhanan Allah itu sendiri lah. Nek wis diomong ngoten berarti harus liyane gamel-gamel. Ketuhanan Allah itu sendirilah yang membuktikan keberadaan Allah. Kalau toh yang lain-lain itu dianggap ada, maka itu adalah karunia, itu adalah penampilan, itu adalah muwajahah, itu adalah tajalli. Tajalli itu ya tajalli, penampilan. Walakinnal hakim, tetapi ini Allah yang maha bijaksana lah. Wa ya Allah al-hakim iku wadul asbab, pangeran kang gawe pira-pira sebab. Sebab itu sendiri sebenarnya enggak punya. Tapi Allah yang menciptakan sebab. Artinya sesuatu yang menjadi sebab kok bisa jadi sebab itu loh. Itu jadi pangkat kesebaban. Pangkat kesebaban itu bukan kayak sebab itu, tapi kayak Allah yang diletakkan di situ. Piye ya? Kok iso ngono kuwi piye? Iya kuwi Gusti Allah kok iso ngono kuwi. Gusti Allah kok iso ngono kuwi piye? Enggak ada piye. Layu kayafu.
0: jadi wong arep layu kayafu ora kinaya ngopo ora kena ditakoni ya apa ngono gak kena ora kinaya ngopo lho mboten wahya utawi asbab iku liman kedua wong wakofakan mendek sopeman indah ono sanding asbab ngono kuwi diarani sebab jur duwe penganggap bahwa sebab itu jadi sebab selain Allah lho ya. Enak wong kok duwe penganggap sebab iki jadi sebab ada sebab begini mengakibatkan begini sing muni ngono kuwi wong sing mendek ning sandinge sebab berarti apa uang sing mendek ning sandinge sebab itu berarti menghilangkan sebab sing asli? Enek uang mandeng plang tulisane Malang 60 kilo. Terus dia penganggep bahwa kata-kata Malang 60 kilo kuilah sing marai aku ngerti enek Malang. Uang sing muni ngono kuwi uang sing mandek neng sandinge plang niku kan. Nggih. Apa wong sing mandek ning ngarepe plang ngono kuwi berarti Malang sing asli iya. Boten. Boten ta? Boten. Dadi lek ana wong ora percaya aku. Bisa lagi ora enek buktine ora kena didelok. Oh, pancen kowe mendekmu ijek ning gone makam delok dinelok. Apa lek perkara sing kowe gak ndelok terus berarti ora ana? Aja ngono nek kowe enggak nggawe keputusan. Barang sing kowe ora iso ndelok, kuwi aja mbok anggap barang kuwi gak ana. Kowe ora nyampe ngono. Mboten walam tanfut. Lan ora ora berlangsung. Mboten. Walam tanfudz lan ora ora nembus walam tanfudz lan ora nembus apa kudratuhu nggih kudratuhu ku kemampuane man ngoten apa kudratuhu kemampuane man ora bisa nembus ainal hijabi ing kahanane hijab mergo sebabe dadi hijab mripate kemampuane pengertian kemampuan orang yang wukuf tadi enggak mampu menembus hijab. Wis mentok permasalahane padahal jeng sampe ana terus e ngono. Malang iki piye? Malang yo iki lho, Malang lho, Malang. Wis ruwet iki mengke. Iki lho Malang. Bon. Itu Surabaya iki lho Surabaya. Lah iki Surabaya iki ngidul sithik teko Sidoarjo. Lah iki padahal iku peta atau atlas. Lopo Surabaya kaya ngoten niku. Lah nek wong kok duwe penganggep bahwa ya, bahwa Surabaya itu ya ya ini selain itu bukan Surabaya, oh, orang terhijab. Ya, orang terhijab. Wong anane ana gambar Surabaya kuwi mergo ana Surabaya sing asli dhisik. Gitu nggih. Lah itu. Niku yang perlu ya, lo panjangnya kalau-kalau ini nggak ulak alik sing ini bareng lah beneran mengulak alik duit terus kok. Jadi lagi lanjut dengan kulino berpikir sing serodok ngeten iki ya, minimal terlatih ya, terlatih serodok kulino angen-angen terus pokoknya saya lah terus disudi iya muni ya lah muni muni lah muni ini sesuai lah katur diwi sing diwi Allah Allah Allah Allah muni niki mengke jenenge unen-unen niku unen-unen niku enten pengaruh ya nek mboten enten pengaruh kenapa kok enten radio barang radio mek ngurusi unen-unen mangke nggih tapi nyatane berpengaruh dik kapan kok Mayangkara damel napa rally ngono niku rally sing pesertane dikengken nggawa radio dewe-dewe. Jadi penyiaran cukup muni dengan doa mawan uang bisa diperintah atau kondir dia. Jadi ini mana menan-menan itu jangan dianggap sepele. Abang namanya muni la ilaha illallah la ilaha illallah ini
1: getarannya itu bisa kemana-mana. Lek betul ngoten, kenapa kanjeng Nabi jawab, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sebenarnya tidak mampu memperbaharui iman. Itu lah maksudnya saja deh. Lah kok iso? Kok iso ini kok orang mergo la ilaha illallah tapi bahwa muncul kata-kata la ilaha illallah itu enak sing muncul nih, ngoten lho maksane niku. Paham ya sesuk oh iya nek iya. Ya nek nek wong niku pun suhud. Suhud niku la ilaha illallah iku malah muni dhewe. Sosok ya munine ora mung piambake niku nganggep ora ana. Sak liyane Allah iku ora ana. Unen-unen la ilaha illallah unen-unene ya ora ana. Sekali muni la ilaha illallah ya sing duwe la ilaha illallah kuwi sing muni unen-unen la ilaha illallah unen-unen gak ana apa-apane. Mulai jam ya. Mulai jam itu itu pokal gane wong ngomong lho. Omong iku penting. Lho omong niku apa meneh kok omong mek. Mboten tak sampean iso jengkel. Ngira nggih, sampean dicotos guyu lakak-lakak. Dikampleng mesem-mesem. Tapi lelah ngono wis iso kedebakan karo dhewe nggih. Iku berarti unen-unen itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Nek pun ngeten mungkin sampean lah. Iya ya. Nek wis iya-iya ngono ya. Ya, contoh sing bendina pun jenengan geluti. Kenapa toh? Enek unen-unen 1 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 5 miliar, 10 miliar. Lha kok malah trata banget iki. Enek opone? Jane enek opone? Itu tak jane asline kok enek opone? Karena itu ada banyak kandungan, ada dalil. Ya. Kok iso jadi dalil? Mergo enek kesepakatan-kesepakatan. Nek kuwi antar manusia ya. Sak jero dipol-pol ya. Ya banyak karo Gusti Allah digawe ngono kuwi. Lah bagi wong sing waqofa indal duit. Nah, ngerti lho bagi wong sing waqofa indal duit itu seakan-akan duit itulah yang berkuasa. Nah, terakhir malah ana unen-unen uang adalah raja. Siapa yang memegang uang dialah yang akan menguasai arena. Niku wong terhijab, wukuf mendek teng duit niku. Kadang-kadang lali, kadang-kadang wong jane apa butuh duit to. Asline ya ora. Duit itu tidak mampu apa-apa secara zati. Secara asli duit itu enggak ada apa-apa. Secara asli loh. Duitnya itu apa-apa. Cuma karena itu ada keterkaitan, ada hubungan dan di situ dinilai, ada nilai. Lah, pangkat nilai itu siapa yang memberi ya segawe duit kan? Iya. Segawe duit. Lah segawe duit sapa? Apa pabrik duit? Mboten. Pabrik duit hanya penyelenggara saja. Apa sing gawe dunia iki malaikat itu? Malaikat hanya penyelenggara saja. Sapa? Ya Bank Indonesia yang diberi wewenang loh. Itu saja hanya wewenang kok. Hanya wewenang. Hakikatnya sapa? Negara. Lah ngene to nggih. Negara. Lah negara iku sapa? Mulak balik nih, mulak nih. Negara itu jadi rakyat, kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan itu sesuatu yang enggak nampak nih. Oh, tiba-tiba sing kuasa itu enggak nampak nih. Yeah. Dia kok sampean percaya karo sing nampak-nampak toh? Mulak nih, sampean untuk pengawasan sing kaset keberapa nih kok? Dan keterangan salah satu penyakit hati ini ku al-unsu di alamil hissi merasa ayem ketika sampai pada alam nyata alam unsi alam hissi alam wadak ini kita alam nilai alam dibalik wadak gak pernah diurus ini ku penyakit hati dan saja ini yang marahin Indonesia ini enak tukang bisanya tukang itu gelem tumandang karena sampean kei bayaran. Nggih. Niku terus ana kesimpulan. Lah nek ora nyekel duit ya ora iso merintah tukang. Salah napa bener unen-unen ngene iki? Terus. Lah, mergo mukof. Wakofa indal duit ni wakai leres. Tapi lesik saman peliti sing tenan. Enak tukang kok gelem saman perintah yuk krono duit. Nopo krono perintah sampai. Lek ngoten saman duit duit tak mulia duit. Mulia pundi sampean karo duit mulia pundi. Ditakoni coba dijawab. Menungso karo duit ni mulia pundi. Mulia menungso sing duit-duit sapa? Menungso kan ya alam adat biasa tapi penak-penak ngomong sing duit-duit sapa? Menungso. Sing nguasani duit sapa? Menungso. Lah kok terus enek unen-unen. Lah nek ora duit-duit ya ora iso apa-apa lho. Iki sajane iki lak logika ku arek ngene iki nggih. Setuju sampean. Logika ku arek tujuan ngene iki sepakat mboten? Ya sepakat ya. Jadi berarti selama ini logika awak dhewe kuwale ngoten lho. Jareke sing duwit-duwit ki menungsa, sing nguasani duit menungsa. Lho kok terus enek menungsa muni, lek ora ana duit ora iso apa-apa. Lha iki sakjane sing mulya sapa?
2: Kalah
1: karo duit. Nah, akhirnya lanjut dengan dinyek. Uangnya kalah karo duit itu kan ya nun saya ya tersinggung ta nggih. Lek cek waras lho. Lek cek waras mesti tersinggung lho. Jadi hargamu itu segitu saja. Hargamu segitu. Lek kowe gelem tantang mung krana ana duit 100.000 terus gelem tumantang maknane ibuke kowe kuwi mung diregani 100.000 kuwi. Duit kuwi sing regane sing kowe kudu ngregani duit ora kok duit sing regane kowe. Nah, coba kalau kita punya kesepakatan, wes gak duit-duitan, pokoknya tulung tinulung. Nah, coba mana sak diso punya kesepakatan, wes saya kita tandur macul, matun sembarang alir, ayo tulung tinulung tanpa duit. Tanggal iki garap sawah iko, tanggal iki garap sawah iko, tanggal iki garap sawah iko. Nah, tanpa duit lah melakui so garap apa ya? Nih. Jadi ternyata masih ada celah. Masih ada celah sing marai kula panjenengan wukuf indal asbab pengriki niki wukuf mentek tengene sebab. Sebab pe wong gelem tantang mergo duit padahal anane duit iku iso mampu dinggo nyabet wong ben diperintah niku sing duwe kesepakatan wong ngene iku marai. Duduk duwite ngoten lho. Iya ta? Niki mulane yo ayolah. Balik ngoten lho nggih, balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kenapa lek enten musibah kok kon muni ngono? Di mergo niku musibah itu muncul jadi musibah itu ketika kita belum kembali. Sampean kelangan niku susah, iku nalika urung balik. Nek wis balik gak susah. Paham nggih. Nah, ini ku enten salah setunggalipun sahabat. Niki contohnya wong sing gambarne terus undi ya nek enak wong kok ora susah blas kelangan. Enten sahabat nembe gadah putra alit. Suatu ketika piyambake enggak ada kesepakatan karo kanca-kanca dagang. Niku merantau bawa dagangan medal saking Madinah. Waktu-waktu kisah terus pinter-pinter mulan si garwan ini kita ngeriyo ditilar ngeriyo ngeramut putrane si sahabat ini kula-kula supe namine sahabat ini terus wangsul ini ada siange ngoten iku putrane nembe kapundhut. Dereng di kafani, dereng apa nggih, nembe mawon kapundhut siangen niku. Lah terus si garwane niki sing jaler wangsul iku sing putri. Sing putri niku maca ayu, mboten ketok susah belas. Nggih dipapak napa biasane mergo nuwun sewu Pak Kuliner niku anggere rawuh ing tindakan ya langsung dipapak ya langsung disuguhi dahar. Ya omong-omongan biasanya takok ceritanya yang perjalanan piye penak pora terus sesuai
0: kenapa ora terima suguhan sing teng dhuwur meja sampai suguhan sing teng kamar nggih dileselenggarakan ngoten nggih. Bisa ngoten pun sampai pun gampangane pun puas kok ora dijak omong-omongan terus di nano. Di napa? Di bedhei. Anu Mas upama, ini upama mawon, jenengan lah ahli dagang. Upama zaman pas budal dagang nika dititipi tiyang. Dititipi tiyang. Boten-boten dititipi mawane 100 dinar. Terus wangsul titipane disuwun kalih sing gadah dinar niku wau. Mas titipan kula pundi? Disuwun karo sing duwe dinar. Suwanten-wanten sampean mboten oleh. Aja dicukuk lho. Mboten iku leres apa mboten? Leres apa mboten? Ya ora bener ngono kuwi. Jenenge ora amanat. Dititipi yo dijaluk sing nitipno ora oleh. Kliru ngono kuwi. Semane upami enten tiyang dipasrahi wedhus kan ramut. Wedhus niku si alit. Jangan sampai ageng kalau sing duwe wedhus niku dipundhut ajeng disadi pemane. Waton-waton kalau sing dititip niku mboten oleh. Diganduli sampai pokoke kan lho mboten niku leres apa mboten. Yo ora bener yo kudu diwene kuwi manuk. Nah, nuwun sewu Mas. Gusti Allah niku kan nembe nitipi putra dateng kita. Dan itu saat ini kalau yang duwe anak titipane Gus Allah ini saat ini disuwun. Eh, ngatur ini. Orang kelum mau mau loh. Lo kapan ya? Walaupun aku ngamuk capur tapi gak bisa omong ngatur lagi. Gak bisa omong. Nah, akhirnya izinnya ngatur terus. Wangsul datang Rasulullah SAW. Dari ngantos matur Rasulullah pun dawuh. Barokai. Barokai buju mulai. Tak nalika ngadepi musibah sing dialami kuwi wis saiki nang balik mulai kana gawe anak neh sok anak putumu arep dadi ulama sing gedhe-gedhe niku ngoten niku tatak mulane nun saya niki saran kangge ibu-ibu terutama nggih saran kangge ibu-ibu sajane ibu-ibu kudune luwih tatak timbang bapak-bapak. Wis tak takrohale sing ketitipan wae cul cilik sing ketitipan iku ibu nggih. Bapak niku mek lantaran dadi lantarane dititipi Gusti Allah. Lah niku lek mboten tatak koten insyaallah nggih sae, sae. Lah belajar tatak niku kudu napa? Neruske lakon aja mendhek koten. Aja mendhek ning teng wadak-wadak niki tok. Diterusne sing dik wau mesti diaturke sampai dadi daruri niku lho. Bahwa keberadaan Allah itu sampai jadi doluri wis otomatis dadi ora sampai terus aku tak eling wis eling wis otomatis ngoten mawon. Ya niku nek mboten dilatih mboten saged. Mila sing penting monggo kula panjenengan sedaya karena ternyata kali Allah pun sediani niku jane channel-channel pembuktian niku sedaya nggih saking Allah. Monggo kula panjenengan sedaya belajar ngelenggono hadiripun Allah wonten ing tengah-tengah kehidupan sehingga kula panjenengan saya mboten ngrasa susah. Ya teng riku sing didhawuhaken Allah alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang sering berucap niku tok sik lah ya. Sering berucap bahwa yang mengurus saya itu Allah dan itu dilakukan dengan istiqomah maka malaikat akan turun temurun terus memandu dia dan akan mengatakan jangan takut dan jangan susah. Sajane sing digulai wong niku lak niki sajane. Nah, monggo kula panjenengan sedaya nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi manah ingkang istiqomah, manah ingkang leres-leres mboten gadah kuatir, mboten gadah susah kelantan iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup pengawasan menika kangge donga sesarengan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sahabatu rasulillah ajmain alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina sayyidina Muhammad allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi amman bi yadil khayru kullu rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata وجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
4: sahabat samadhi dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Luruskan barisan kalian, karena meluruskan barisan bagian dari mendirikan salat." Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 723, dan Sahih Muslim, hadis nomor 433. Shadaqallahul Adzim.

0: Podcast Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar gembira nih untuk kalian. Kini suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis install jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Farm Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun mengajak pelajar dan mahasiswa untuk tetap memegang nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai bekal menghadapi masa depan. Pesan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran pelajar dan mahasiswa tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa yang digelar di Gedung Krida Praja, Rabu 17 Juni 2026. PLT Wali Kota menegaskan, kegiatan ini menjadi pengingat bagi generasi muda untuk menjaga nilai budaya bangsa di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, generasi muda adalah kunci masa depan, sehingga pembangunan sumber daya manusia harus dipersiapkan sejak sekarang menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan itu, PLT Wali Kota juga menyoroti pengaruh perkembangan teknologi, khususnya penggunaan media digital dan gawai di kalangan anak muda. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diiringi kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar. PLT Wali Kota menambahkan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau AI harus dimanfaatkan sebagai pendukung kreativitas manusia, bukan menggantikan peran manusia. Sebagai upaya membangun kebiasaan digital yang sehat, Pemkot Madiun juga menyiapkan pengaturan penggunaan gawai bagi pelajar. Rencana tersebut akan dituangkan melalui surat edaran agar penggunaan gawai lebih terarah dan memberikan manfaat. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh membuat generasi muda meninggalkan budaya bangsa. Menurutnya, budaya menjadi salah satu kekuatan yang menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Upaya menjaga sejarah dan identitas daerah terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya lewat kegiatan Madiun Jelajah Arsip yang digelar di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun di halaman depan Perpustakaan Kota, Rabu 17 Juni malam. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Selain itu, para pegiat sejarah, sastra, budaya, hingga berbagai komunitas di Kota Madiun turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Melalui forum ini, berbagai pihak diajak berdiskusi dan bertukar gagasan mengenai pentingnya arsip sebagai sumber informasi sekaligus jejak perjalanan di Kota Madiun dari masa ke masa. Bagi Pemkot Madiun, arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administrasi, tetapi juga menjadi model penting dalam membangun karakter dan cerita kota. Karena itu, PLT Wali Kota Madiun menegaskan bahwa setiap daerah harus mampu menjaga dan merawat sejarahnya lewat arsip yang dimiliki. Lebih lanjut, PLT Wali Kota mengatakan, keberadaan arsip juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, wisatawan saat ini tidak hanya mencari destinasi yang menarik, tetapi juga pengalaman dan cerita yang melekat pada suatu daerah. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, PLT Wali Kota juga menyerahkan sejumlah penghargaan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Setelah itu dilanjutkan dengan peninjauan ke berbagai lokasi arsip foto dan dokumen sejarah yang tersimpan di Perpustakaan Kota. Tak hanya melihat koleksi arsip, PLT Wali Kota Madiun juga meninjau layanan perpustakaan dan mencoba langsung proses pembuatan kartu anggota. Langkah itu menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan budaya literasi sekaligus pelestarian sejarah di Kota Madiun. Pucuk Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Madiun berganti. Andi Wijaya Rifai resmi digantikan Fajar Nur Cahyono. Acara serah terima bertajuk Silaturahmi Terahmat Raman pun digelar di Lapas Kelas 1 Madiun, Rabu 17 Juni malam. Kegiatan dihadiri Forkopimda Kota Madiun, termasuk PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun. PLT Wali Kota juga mengatakan Kota Madiun sangat kondusif. Hal itu tak terlepas dari kolaborasi dan sinergi semua pihak, tak terkecuali dari pihak lembaga pemasyarakatan. PLT Wali Kota berharap sinergitas tersebut bisa semakin ditingkatkan demi kemajuan Kota Madiun. PLT Wali Kota juga mengucapkan selamat mengemban tugas yang baru kepada Kalapas Kelas 1 Madiun yang lama. Andi Wijaya Rifai kini bertugas sebagai Kakanwil di Bali. PLT Wali Kota berharap komunikasi dan silaturahmi tidak terputus meski sudah bertugas di daerah lain. PLT Wali Kota juga mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi selama bertugas di Kota Pendekar. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun dan Lapas Kelas 1 Madiun memiliki kerjasama program, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Ada pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan petugas Dinkes PPKB Kota Madiun. Sementara di bidang pendidikan, ada program beasiswa kuliah bagi narapidana warga Kota Madiun. Setidaknya ada 20 napi yang melanjutkan kuliah dari balik jeruji. Selain beasiswa, pemerintah Kota Madiun juga memberikan hibah Chromebook untuk fasilitas penunjang pendidikan. PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun menghadiri kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dalam rangka HUT ke-108 Kota Madiun di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun, Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan gizi dan edukasi masyarakat. Acara diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim oleh PLT Wali Kota bersama Wakil Ketua 1 PKK, Delina Mardika Panuntun. Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan, stan pangan, serta pengujian laboratorium makanan sebagai upaya memastikan keamanan dan kualitas pangan di masyarakat. Dalam arahannya, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun menegaskan bahwa gemar ikan menjadi salah satu langkah edukatif untuk mendorong masyarakat lebih mengenal pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi. Menurutnya, konsumsi ikan penting karena mengandung protein dan omega-3 yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan anak, terutama pada kelompok stunting. Sementara itu, upaya penanganan stunting juga dilakukan melalui program pemberian makanan bergizi kepada balita stunting, ibu hamil, dan ibu menyusui yang dijalankan Dinas Kesehatan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh DKPP sebagai penguatan edukasi pangan. Berdasarkan catatan penyaluran makanan bergizi gratis melalui SPPG saat ini, baru mencapai sekitar 15% dari target penerima manfaat stunting. Di waktu yang bersamaan, Pemkot turut menyalurkan bantuan alat pertanian dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani berupa traktor, alat panen, benih, bibit, dan pupuk guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Madiun. Pemkot Madiun berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi, edukasi keluarga, serta penguatan ketahanan pangan daerah.
5: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Di 93 FM, Radio Suara Madiun.

93FM Radio Suara Madiun. Kita sekarang ada di sesi keempat 15.20 kesempatan kali ini. Masih di hari Kamis di tanggal 18 Juni 2026. Nah, Rian balik lagi untuk menemani Anda semuanya sampai di jam 7 malam nanti barengan sama lagu-lagu yang sudah disiapkan spesial untuk Anda semuanya. Dan tentunya saya ucapkan selamat malam kembali untuk yang baru saja bergabung di sesi keempat kali ini.

0: deh.
1: Radio Suara Madiun.
2: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore National Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki, namun perkawinan anak bukan solusi.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Sonor Madiun. Baik, sahabat Sonor Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk sesi yang keempat di kesempatan kali ini, yaitu dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam ini, tepatnya di kesempatan Kamis 18 Juni 2026. Dan akhirnya di perintis kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa. Sleep.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana ia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Buzz News.
1: Sahabat Suara Madiun, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah menyatakan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih. Dikutip dari media Kompas, Gibran menyebutkan pemerintah ingin setiap anggaran yang digunakan untuk program tersebut dapat dirasakan manfaatnya dan bebas dari korupsi. Menurutnya, langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di samping itu, ia juga mengapresiasi para mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi mereka terkait program-program pemerintah. Kali ini Gibran mengajak 5 mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Sanata Dharma, dan Institut Seni Budaya Indonesia dalam kunjungan kerjanya. Selama kunjungan kerja tersebut, Gibran dijadwalkan untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten NDNTT, serta meninjau rencana pengembangan koperasi Desa Merah Putih dan berdialog dengan masyarakat.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat mana? Jenengan itu motor kok banter mento, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwo yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, neng kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek. Aja coret-coret ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun
1: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni? Beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978 di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Prabowo Subianto telah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dikutip dari Media Detik, tidak hanya itu, Prabowo turut memberikan apresiasi kepada para petugas haji yang telah menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan dedikasi tinggi. Selain itu, para petugas haji dinilai bertugas dengan penuh semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah tersebut. Selain para petugas, keberhasilan penyelenggaraan haji tahun 2026 tidak lepas dari kerjasama seluruh jamaah haji Indonesia. Diketahui Prabowo mendoakan agar seluruh jamaah mendapatkan keberkahan dari ibadah yang telah dijalankan dan menjadi haji yang mabrur.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, apa kabarnya nih malam hari ini di hari Kamis ya, 18 Juni 2026. Dan balik lagi nih di program kesayangan kalian, yaitu di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia, yang ditemenin sama Sukma ya sampai jam 11 malam nanti. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, apa kabarnya kalian? Sehat semua ya pastinya, dan tetap berbahagia selalu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di sini Sukma mau ngajak santai aja ya kita semua ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sambil dengerin musik-musik era tahun 2000-an yang udah Sukma siapin buat kalian, yang akan nemenin rutinitas kalian malam hari ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM, karena masih banyak playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian.

0: Ayo, podo di rumahke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi, Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi, Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Halo warga Kota Madiun. Punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Ingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau ingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga. Radio Suara Madiun menyapa warga.
1: Radio Suara Madiun menyapa warga.
0: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
1: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
0: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.

dengan pemujamu. Wah, gimana nih, ada beberapa lagu yang udah Sukma playin buat kalian tadi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apakah kalian nostalgia? Semoga bisa membuat kalian nostalgia ya di era-era tahun 2000-an ya, sesuai dengan track playlist kita malam hari ini di Lala Poppy ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan yang barusan itu Pemujamu ya, itu sebuah lagu dari ada band yang cukup legendaris ya. Pada saat di era tahun 2000-an juga itu salah satu band yang cukup digemari dan punya banyak penggemar ya di kalangan anak muda pada waktu itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan untuk ada band sendiri, banyak banget ya lagu-lagu yang terbilang famous ya pada kala itu ya. Ada yang barusan tadi Pemujamu, ada Manusia Bodoh, terus ada apa lagi ya, Surga Cinta kalau gak salah itu, terus ada Kau Auraku. Banyak banget deh lagunya, emang enak-enak ya. Mas Doni itu emang gak pernah gagal buat nyanyiinnya gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini udah masuk ada beberapa salam-salam dari para pendengar sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada dari Mas Fanani nih, salam buat istri tercintanya yaitu Mbak Imas gitu ya. Ya, salam buat istriku tercinta, semoga bisa langgeng sampai tua nanti. Amin. Nah, kita aminin ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, karena ya itu tadi, apalagi udah berumah tangga ya. Jadi dia semoga harapannya tuh ya, apalagi kalau enggak langgeng sampai kakek nenek ya. Dan untuk ada lagi nih dari kakak Tidar ya, kakak Tidar ya. Halo kakak Tidar, selamat malam. Di sini Sukma mau bacain nih salam-salamnya juga buat istrinya juga, yaitu dengan kakak Alda ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Halo kakak Alda, dapat salam nih dari kakak Tidar ya. Dan salamnya yaitu ya, semoga kehidupan rumah tangga kecil kita yang belum dikaruniai momongan ini tuh bisa segera diberi momongan, dan juga bisa segera dapat momongan lah ya, intinya gitu. Dan semoga langgeng juga sampai kakek nenek ya. Amin. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kita doain nih kakak Tidar dan istrinya kakak Alda supaya segera diberi momongan dan segera ya dapat adik yang lucu yang pastinya buat kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini ada juga kirim-kirim salam dari kakak Ari ya, dari kakak Ari. Dan salamnya ya, walaupun kepada maaf, salamnya untuk kakak Mei ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Halo kakak Mei, dapat salam nih dari kakak Ari ya, sahabat ya semua. Ada salamnya yaitu ya, doa terbaik buat kamu yang lagi jauh di sana karena udah lama gak ketemu, semoga tetap sehat dan juga tetap semangat menjalani hari-harinya. Wah, di sini kakak Ari mau kirim salam. Di sini nggak ada keterangannya sih kakak Mei itu sebagai apa ya, teman mungkin ya, atau mungkin lagi berhubungan pacaran mungkin, atau mungkin malah kalau istri kayaknya bukan sih, soalnya bilangnya tadi jarang lama gak ketemu, mungkin teman lama ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, semoga kakak Mei di sana berbahagia dan juga semangat terus menjalani kehidupan sehari-harinya. Itu titip salamnya dari kakak Ari. Dan kakak Ari juga mau request lagu nih, mau request lagu dari Ungu ya kakak Ari, Jika Itu Yang Terbaik. Oke, langsung aja

Deh, di sini Sukma siapin dulu playlistnya buat Kakak Ari. Dan langsung aja ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gak tahu ini Kakak Ari kok requestnya Ungu Jika Itu Yang Terbaik. Semoga relate dengan kalian juga dan akan buat kalian nostalgia dengan salah satu lagu dari Ungu ini. Next, please.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Badhe temu ndi, Mbah?
2: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
1: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok playon nae.
2: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
1: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
2: Ya kuwi, Le, maksude.
3: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
4: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

Parlophone Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Sahabat Suara Madiun Dinas Pendidikan Dindik Jawa Timur terus memperkuat pendidikan vokasi utamanya dalam kompetensi pengembangan talenta digital. Komitmen tersebut dibuktikan melalui penandatanganan Letter of Intent antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan HGI Research Center yang merupakan anak perusahaan Bokeh Elektronik pada 11 Juni lalu di Shanghai, China. Dikutip dari Mediadetik, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aris Agung Pawe, mengungkapkan kerjasama ini difokuskan dalam mengeksplorasi program-program konkret di bidang integrasi pendidikan dan industri, pengembangan talenta digital, kemitraan sekolah dengan dunia usaha, serta program pertukaran dan kolaborasi internasional.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 90.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya. Masih bareng semua ya di sini di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia sampai jam 11 malam nanti. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mau request, mau join juga di sini di Lala Popi ya, bisa banget langsung aja di WA kami ya di 081556451817. Sukma tungguin. Kalian mau cerita, mau curhat pun juga enggak apa-apa ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: dari tadi, rewel.
1: Entah apa terus nih.
0: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
0: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
1: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

yang dirilis pada tahun 2002 ini itu tuh pantas banget sih masuk daftar lagu Dewa 19 yang bikin orang mikir dan liriknya termasuk dalam juga gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan dia tuh kayak punya nuansa yang berbeda gitu ya dari lagu ini tuh, bukan sekedar lagu cinta biasa tapi lebih kayak seperti tentang dua orang yang merasa sangat terhubung sampai-sampai rasanya hatinya tuh sudah menyatu gitu, hati dan jiwanya tuh udah klop banget gitu ya. Makanya di lagu ini tuh Ahmad Dhani banyak memakai kata-kata yang unik dan cukup puitis ya. Ada kalimat tentang jiwa yang merasuk ke dalam aliran darah tuh, atau cinta yang membuat seseorang lupa, seolah lupa dengan kenyataan di sekitarnya tuh. Jadi kalau mendengarkan lagu ini jangan heran nih ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua kalau suasananya tuh terasa magis dan sedikit misterius. Nah, setuju gak nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua tentang lagu Dewa 19 yang barusan ini ya, Mistikus Cinta? Dan apalagi nuansa itu dari lagu ini, nuansa dari lagunya Dewa 19 Mistikus Cinta ini tuh juga ini apa namanya, didukung oleh musiknya yang terkesan megah gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Permainan gitar khas dari Andra Ramadan, sentuhan keyboard yang kuat, terus ditambah lagi dengan suara once yang penuh penghayatan, membuat Mistikus Cinta ini tuh punya karakter yang sangat khas. Sampai sekarang pun lagu ini masih sering dianggap sebagai salah satu karya terbaik dari Dewa 19 ya. Setuju gak sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Ya, sampai sekarang masih banyak yang dengerin. Emang tangan-tangan musisi yang ngeri sih ini dari band Dewa 19 ini ya. Dan mungkin juga itu yang ngebuat Mistikus Cinta ini tetap istimewa gitu ya di hati banyak pendengar. Karena saat seseorang sedang jatuh cinta tuh kadang perasaannya memang sulit untuk dijelaskan dengan logika ya, apalagi dengan kata-kata. Nah, ada yang bilang cinta itu membuat dua orang saling memahami tanpa banyak kata. Nah, suasananya seperti itulah yang dicoba diceritakan Ahmad Dhani dan teman-temannya di Dewa 19 lewat lagu ini. Nah, itu tadi ya sedikit ulasan mengenai salah satu lagu dari Dewa 19 yaitu Mistikus Cinta. Oke, next song nih. Kita beralih ke juga salah satu mantan personil dari Dewa 19 yang akhirnya berdiri sendiri, berdikari sendiri dan menjadi solois. Namun lagu yang satu ini tuh juga bercerita tentang sebuah jalinan hubungan asmara yang antara dua hati tuh yang udah saling mencintai satu sama lain. Wah. Dan di sini si penyanyi mantan dari vokalis band Dewa 19 yang solois ini sekarang di sini enggak sendiri nyanyiinnya, bareng sama penyanyi solo cewek yang kalian juga pasti tahu banget sama lagunya. Langsung aja ada Ari Lasso featuring dengan Bunga Citra Lestari yaitu Aku dan Dirimu. Let's play.

0: apa elu sing salah? Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009 setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
1: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
3: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Masih bareng Sukma ya di program acara kesayangan kalian, Lala Poppy, lagu lama pop Indonesia. Ya, gak kerasa nih, udah tinggal setengah jam lagi. Oke, buat sahabat-sahabat Suara Madiun Sukma, buat sahabat Suara Madiun semua. Duh, Sukma jadi salah ngomong. Di sini Sukma masih nemenin kalian kurang lebih setengah jam ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Jadi buat kalian jangan kemana-mana lah, stay tune dulu di 93 FM. Sukma gak ninggalin kalian kok. Dan mau ngingetin juga buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, terutama warga Kota Madiun, jangan lupa ya, besok hari Sabtu tanggal berapa? 20 ya, tanggal 20 Juni 2026 besok ada pawai ya, ada pawai memperingati 108 hari jadi Kota Madiun ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada pawai banyak nih, rombongan drum band, terus ada pementasan-pementasan juga gitu ya. Dan startnya di Balai Kota Kota Madiun, Jalan Pahlawan ya. Dan finish di jalan atau di stadion ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, Stadion Wilis Kota Madiun ya. Jadi buat sahabat-sahabat Kota Madiun dan seluruh warga Kota Madiun dan sekitarnya juga, kalau mau nonton pawai diramaikan hari jadi Kota Madiun ini, silakan nonton ya. Nanti dimulai sekitaran pukul 9 pagi startnya sampai selesai. Kemungkinan mungkin ya sore lah selesainya. Oke, jadi buat seluruh warga Kota Madiun dan sekitarnya, monggo dipersilahkan untuk meramaikan acaranya dan nonton dari ya jarak terdekat dari rumah kalian lah gitu ya. Dan nanti mungkin akan disiarkan juga secara live di akun atau mungkin kanal YouTube Pemkot Madiun ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Jadi buat kalian yang gak bisa turun langsung buat nonton di jalan, kalian bisa nonton secara live streaming. Jadi ya itu tadi sedikit informasi ya tentang acara yang akan diadakan sekitaran hari Sabtu besok tanggal 20 Juni 2026, yaitu ada pawai itu dalam rangka merayakan hari jadi Kota Madiun. Oke, next nih ada satu lagu nih ya, dari Tompi, Selalu Denganmu. Let's play.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
2: Eyalah lele, kowe iki isi enom kok gampang melorot oleh? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
1: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
2: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
3: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gak kerasa nih udah sampai di penghujung acara Lala Popi, ya lagu lama pop Indonesia, yaitu jam 11 malam. Di sini Sukma mau pamit undur diri karena udah 3 jam tadi Sukma nemenin kalian. Jadi buat kalian-kalian semua, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, Sukma pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 18 Juni, beberapa di antaranya adalah meninggalnya pahlawan nasional Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah lahir di Kota Lama, Hulu Sungai, Riau pada tahun 1725 dan meninggal di Kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Raja Haji Fisabilillah dimakamkan di Pulau Penyengat, Indra Sakti, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan Paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah, dan salah satu masjid yang ada di Selangor, Malaysia, yaitu dinamakan Masjid Raya Haji Fisabilillah. Selanjutnya, astronot wanita pertama di Amerika Serikat keluar angkasa. 18 Juni 1983, astronot Sally K. Wright menjadi wanita Amerika Serikat pertama di luar angkasa setelah dia dan 4 rekannya meluncur menggunakan Challenger. Sally Kristen Wright adalah astrofisikawati dan astronot Amerika Serikat yang lahir di Encino, California dengan gelar PhD dalam fisika dari Universitas Stanford. Ia bergabung dengan NASA pada tahun 1978, di mana dia menjadi astronot dan membantu rancangan lengan robot untuk kendaraan luar angkasa. Pada tahun 1983, dia menjadi wanita pertama Amerika Serikat yang berada di luar angkasa. Dia juga menjabat dalam komisi pada tahun 1986 dan 2003 yang menyelidiki kecelakaan Space Shuttle Challenger dan Columbia. Pada 1989, dia menjadi guru besar fisika dan direktur Institut Luar Angkasa California di Universitas California, San Diego.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal, dan Pasal 45 sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, bah, bah, macet pundi? Iki lho, Le. Aku ro nang kali. Peteng wis loro lho, Le.
2: Walah, mbah, mbah. Kaya dadak nang kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB nang kali yo, Le.
3: Ya mboten sah to, mbah, mbah. Jamane enten kok.

0: cinta budi iki le aku ada di kebun lah aku di kebun to mbah gue pacul pisan yo jone kudu to mbah ya apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasakan diri BAB di toilet.
2: Sugeng siang tetangaken kulo sastro nyun sewu.
3: Ya ilah sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
4: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
2: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time, every minute.

Si Afam Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, dan ngerti sejarahnya kuto Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran.

0: Eh Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk bijak pakai sound, hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda, paling banyak kategori 2, dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh.

Yo yo, wah tu kok ramari mari talele. TBC ku imbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: TBC kuwi mbah sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM LPBL Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni, beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mario, suara Mario.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Hiwo yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Kayak gini ki, tanjowo kabeh tiba eh.
5: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
6: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita memakai headset. Nah, saat itu juga kita telah kehilangan kemampuan untuk mendengarkan suara penting di sekitar kita, seperti klakson mobil, sirene darurat, atau bahkan teriakan peringatan. Ingat, keselamatan diri kita adalah prioritas utama. Lepaskan headset kita saat berolahraga di jalan raya atau trotoar dan juga

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. To I Borisov. To I Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka 2I menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, 2I Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, 2I Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan 2I Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat. Dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari 2I Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar terlalu kecil atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, 2I Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor dua anto anakmu toh?
2: Enggak mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor, jian. Aku tadi wong tuane buah enggak mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tuh kokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
1: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Enak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 9.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjosanjoyo. Sukiman Wirjosanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari

0: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
1: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Hah? Oh, alah, Mbah, Mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk

negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Juni? Beberapa di antaranya adalah 19 Juni 1861, pertempuran antara pribumi melawan Belanda di Kalimantan. Pada 19 Juni 1861, Pangeran Hidayatullah datang ke Gunung Pamaton di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rakyat Gunung Pamaton menyambut kedatangan Pangeran Hidayatullah dan membuat benteng pertahanan sebagai usaha untuk mencegah serangan Belanda yang akan menangkap Pangeran Hidayatullah. Saat itu, serangan terhadap benteng Gunung Pamaton berhasil digagalkan oleh rakyat yang hanya memiliki persenjataan sederhana. Benteng Gunung Pamaton berhasil dipertahankan oleh pasukan perang yang dipimpin oleh Pangeran Demang Lehman Tumenggung Gamar Raksapati serta Kiai Puspa Yudanegara. Selain itu, terdapat pula pahlawan wanita yakni Kiai Cakrawati yang selalu menunggang kuda sebelum ikut mempertahankan Benteng Gunung Madang, dan saat itu juga ikut mempertahankan Benteng Gunung Pamaton. Selanjutnya, 19 Juni 1898, lahirnya Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan Perdana Menteri Indonesia yang ke-6. Ia lahir di Surakarta pada 19 Juni 1898 dan meninggal dunia di Yogyakarta 23 Juli 1974. Sukiman dikenal juga sebagai tokoh politik sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia dari Masyumi. Kemudian 19 Juni 1910, Amerika Serikat memperingati sebagai Hari Ayah. Untuk pertama kalinya, Hari Ayah dirayakan di Spokane, Washington DC, Amerika Serikat. Kini, Hari Ayah tersebut dirayakan masyarakat di 75 negara di seluruh dunia setiap minggu ketiga di bulan Juni. Sementara perayaan untuk di Indonesia dirayakan pada 12 November yang diperingati sebagai Hari Ayah.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
2: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
3: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
2: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
3: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
4: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
5: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?